101,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kota FM. Syukur Alhamdulillah dino iki dino Rebo ketemu panen ya. Kucak bencana ini program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Jam itu sampai kok jam 10 awan dulu aku ngancani sampean. Ayo guyonan delok seduluran ini program Pasar Kota. Sampai disok gabungan oleh dua line telepon 561-1416-567-6923 utawana oleh WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881. Goreng ati masak menu spesial goreng sosis diolesi susu. Dulur ayo sing bijak lan hati-hati gawe media sosial. Dipikir disik sak durung nulis sajuk nyebar gosip utawa berita palsu. Bang Meneng asli ini orang Pimulyo, sing asli gare ati seneng ya melak pantunan parian Suroboyan bareng Cak Bejo.

Walau-walau kau masih di radio Kota FM Dangdut di Surabaya. Sobat Kota FM, di Noiki Surabaya diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan sepanjang hari. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat relatif nyaman. Baik kayak kerja, sekolah, utawa beraktivitas yang di luar ruangan. Dan meski lagi tidak sepenuhnya cerah, tutupan awan yang muncul sesekali mengurangi teriknya sinar matahari pada beberapa waktu tertentu. Berdasarkan data cuaca Cina iki dulur, suhu udara di Surabaya berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan antara 49 sampai 88%. Dan kombinasi suhu yang cukup panas dan kelembapan yang bervariasi membuat masyarakat tetap perlu menjaga kondisi tubuh agar tidak mudah mengalami dehidrasi. Dan cuaca berawan menjadi kondisi yang umum ya dulur nang di Surabaya, terutama pada saat memasuki musim kemarau atau masa peralihan musim. Pada kondisi ini sinar matahari masih mendominasi, tapi terdapat awan yang sesekali menutup langit. Dan guys, sebagian masyarakat Surabaya, cuaca cerah dianggap ideal karena tidak terlalu mendung dan peluang hujan relatif kecil. Aktivitas yang dicoba dulur kayak olahraga pagi, perjalanan kerja hingga wisata kota iso dilakukan dengan lebih nyaman. Dan suhu udara nang Surabaya dina iki diperkirakan berada di rentang 23 sampai 33 derajat Celcius. Di pagi hari udara cenderung lebih sejuk dengan suhu sekitar 23 hingga 26 derajat Celcius.

Dan sebagai FM membenggi ya, timnas Indonesia ini berhasil menang atas Mozambik dengan skor 1-0. Dan skuad Indonesia menyapu bersih kemenangan di dua laga persahabatan resmi agenda FIFA dengan mendudukkan Oman dan Mozambik. Hasil ini tentu mendongkrak posisi ranking FIFA timnas Indonesia. Setelah mengalahkan Oman, Indonesia mampu mengalahkan Mozambik dengan skor 1-0. Gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Dan ranking FIFA dulur, Indonesia untuk sepak bola dipastikan melompat usai meraih 2 kemenangan pada FIFA Matchday bulan Juni 2026. Sebagai informasi, timnas Indonesia menempati posisi ke-122 saat gurungi bulan Juni 2026. Posisi Indonesia ranking langsung meningkat ketika skuad Garuda mengalahkan Oman dengan skor telak 3-0. Hasil kemenangan atas Oman ini membuat timnas Indonesia naik ke peringkat 118 di ranking FIFA dengan total poin sebanyak 1151,45. Poin yang didapat lumayan mendongkrak ranking mengingat Oman adalah penghuni ranking 79 FIFA.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

8,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi Mbak Mulyati, sehat ya? Hari ini lagi rileks ya, atau lagi istirahat, atau mungkin lagi aktivitas, baru mau mulai aktivitas ya. Selamat pagi Mbak Mulyati yang ada di kawasan Ngasinan. Selamat beraktivitas, semangat untuk hari ini. Selamat pagi Mbak Winarti, hadir, matur nuwun Mas Bubu, selamat pagi Cak Bejo di Medan. Selamat pagi juga untuk Abah Toyibi, monggo Bang melebet Bang. Jalurnya saya Indonesia ini di pasar kota Parian Surabaya. Mbak Campang Musika, selamat pagi, salam sehat selalu di Bejo, salam pelanggan Gianyar Bali Higutan, hadir, makasih. Oke, matur nuwun untuk Mbak Campang. Selamat pagi juga Mbak Melani Azia dari Duri Kepa. Selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo, pasar kota Parian Surabaya Anre. Warga sahut rata badir, salam seduluran mawon, terima kasih. Mbak Tumiem Virgo, matur nuwun sudah hadir di warga Mabar Medan. Abah Waisel, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Cak Bejo. Salam sehat, semoga dilancarkan rezeki dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Matur nuwun untuk Abah Waisel. Selamat pagi juga untuk beli Dex Apo yang ada di Klungkung Tegak, matur nuwun sudah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng enjing Cak Bejo dari Ngasinan, hadir makan rujak, membina es kelapa muda, tukunan daerah sedayu, numpak sepeda panca. Lebih bijak dalam bersosial media, jangan menyebar berita palsu biar enggak kena pasal. Tuku arang arep gawe bakar sate klopo, sing isok gawe ati seneng yo kuwi isok guyonan nang Parian Panturan Surabayan bareng Cak Bejo. Matur nuwun Mbak Mulyati, Mulyati beraktivitas, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki yang barokah, sukses, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin.

Selamat pagi Pak Reddy Rencina. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam. Hadir beda deh Cak. Semangat bertugas. Salam Rabu sehat. Kemudian Cak Ripto Swasono Pakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal. Hadir. Salam hangat untuk semua sobat Kota FM. Cak Bejo selamat bertugas. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun untuk Cak Ripto Swasono Pakal.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

masih di Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Selamat pagi Cak Prapto Sopir Yario yang ada di sekarang lagi dinas ya. Lagi beraktivitas, semoga lancar Cak Prapto. Amin. Selamat pagi Mas Ahmad Widodo. Assalamualaikum Cak Bejo. Sehat selalu, Jakarta hadir. Matur nuwun Mbak Yeni Kartika. Assalamualaikum Mama Kori dari Medan Sumatera Utara. Selamat pagi Mama Kori.

Dan sebagai referensi kabar gembira buat warga Surabaya dan juga mungkin ada yang ingin ya melihat suasana yang berbeda di kebun binatang Surabaya, di mana pemerintah Kota Surabaya mengebut penataan ulang kebun binatang Surabaya dan siap menjadi destinasi malam hari. Pemkot Surabaya ikut terus mempercepat revitalisasi kebun binatang Surabaya utawa KBS. Penataan difokuskan pada area luar untuk mendukung pengembangan konsep Night Zoo. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan di PRKPP Surabaya Iman Kristian iki ngomong plasa KBS di sisi selatan dan utara menjadi prioritas revitalisasi. Sampai saat ini dulur pemerintah Kota Surabaya melakukan pengerjaan di area luar KBS yaitu area plasa Patung Sura dan Baya di sisi selatan. Di area tersebut pengerjaan revitalisasi dilakukan secara bertahap. Perbaikan di area luar kebun binatang Surabaya gak cuma pengecatan, Pemkot juga melakukan perbaikan drainase, kemudian penebangan pohon dan pembersihan di sisi selatan. Dan target pengerjaan bagian plaza sisi selatan dan utara sampai saat ini masih sesuai rencana awal, yaitu 6 bulan pengerjaan mulai April 2016, artinya target selesai Oktober 2016. Selain game mempercantik tampilan agar pengunjung lebih nyaman, revitalisasi kebun binatang Surabaya juga disiapkan guna mendukung pengembangan konsep wisata malam atau night zoo. Pak Wali meminta agar menarik konsep night zoo bisa lebih tersajikan kepada warga dan warga tertarik untuk masuk ke KBS dan ini lebih dipromosikan lagi. Ya kita tunggu ae dulur, kita enteni ae ya apa wajah kebun binatang Surabaya setelah direvitalisasi ya. Soalnya kok rencananya akan ada wisata malam hari di kebun binatang Surabaya.

Dan ini runtutan ataupun lanjutan toko sidak nangoni yang dilakukan oleh DLH terhadap mobil-mobil sampah. Iki Dinas Lingkungan Hidup DLH menemukan sejumlah pelanggaran nangoni armada pengangkut sampah saat sidak inspeksi mendadak, mulai teko kontainer bocor sampai lampu rem mati. Kepala Bidang Pembersihan dan Pemberdayaan DLH Surabaya Wasis Sutikno iki ngomong bahwa pihaknya melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap armada pengangkut sampah secara berkala. Upaya iki dulu dilakukan untuk mencegah kebocoran air lindi yang membuat jalan raya menjadi licin, gak cuma membahayakan pengguna jalan jalan. Mambune air lindi yang tidak sedap juga kerap dikeluhkan warga saat truk sampah iki melintas. Dan Wasis menuturkan armada truk pengangkut sampah yang ditemukan rusak dengan tingkatan ringan langsung diberikan teguran agar segera dilakukan perbaikan tanpa menunggu jadwal perbaikan rutin.

DLH Surabaya yo memeriksa kondisi penampungan air lindi pada truk kompaktor guna memastikan gak ada kebocoran yang menyebabkan cairan sampah atau lindi tumpah selama perjalanan menuju TPA. Dan masih mengungkapkan setidaknya ada sekitar 10 armada pengangkut sampah milik DLH dan pihak swasta yang dilakukan pengecekan dalam sidak terbaru di kawasan Jalan Raya Tandes, Kecamatan Tandes, Kamis Bengi. Saat ini DLH Surabaya mengoperasikan kurang lebih sekitar 104 armada truk sampah yang terdiri dari kompaktor dan alarm roll. Lebih dari 100 armada itu melayani 195 TPS yang tersebar di seluruh wilayah kota Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Walau-walau Radio Kota FM dan Dute Surabaya 561 14 16 567 6923.

0: FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum, Cak Bejo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kosim? Terus pun dikabar ya, Pak, sehat.
0: Alhamdulillah, lek aku ya kepanasan, Cak Bejo.
1: Tapi mboten apa-apa nggih, Pak. Sepenting lah.
0: Wah. Ya lek gak sehat ya gak kepanasan, Cak Bejo, paling ya mlungker.
1: Benar wis, ya apa ancene? Apa wajibe?
0: Ya ya apa ya kantor iki lek gak nyanyi ya gak gaji, Cak Bejo.
1: Nek gak budal dhewe sak karep-karepmu. Lho, napa niku Pak wonten sing
0: bengok-bengok Pak? Ya iki nandur-nandur kembang saiki Cak Bejo. Iki ana sing anu golongane apa iku? Golongane apa iku? Golongane bebek-bebek iki papat Cak Bejo sing gede wong loro.
1: Nggih, nggih, nggih, sepenting rame tapi nggih Pak nggih.
0: Oh, rame Cak Bejo.
1: Nggih, monggo ditarik Pak.
0: Langsung tak tarik Cak Bejo. Nggih. Nang Surabaya tuku kebaya Cak Bejo. Waya peteng liwat Jejati. Apa iku? Eleke gak pati sepiro Cak Bejo.
1: Nggih.
0: Apa ya apa ya?
1: Assalamualaikum.
0: Eleke gak sepiro. Apa iku? Tapi setia Cak Bejo.
1: Oh, sing penting niku ngoten, Mbak. Setia niku harus niku, Mbak.
0: Masih ganteng, lek nglarakno ati.
1: Ah, tambah loro kabeh.
0: Anu dari Cak Bejo. Iya biyen lek sik anu, sik apa iku sik cukup rawan iku meling ganteng lek saiki yo wis tuwek ngene yo sing penting yo. Setia.
1: Tak apa-apa. Anak tekek didekek nang ndukur sepeda. Masih elek sepenting setia hidup bersama bahagia.
0: Temenan Cak Bejo. Jange katik njaluk apa iku? Laila canggung tibae wis keputer Cak Bejo, wis lagune wis keputer iku mang.
1: Kulo ngerti soalipun njalukane sampeyan iki, Pak. Asal salam saking Mbak Ika Gersian.
0: Oh, waalaikumsalam Mbak Ika. Mandar muka sehat walafiat Mbak Ika.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pun ngoten to Cak Bejo soal niki Dek. Anu Cak Bejo.
1: Endi?
0: Akeh bareng iki Cak Bejo.
1: Oh, ngoten iki akeh garapan akeh bareng akeh duwe akeh rezekine.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Salamin Cak Bejo, salamin buat Mbak Ika, Cak Jena, Cak Citi. Terus Cak Sur, Cak Kasian, Cak Edo, Cak Prapto, terus ono iku sapa Mbak Ela, Mbak Titi, terus Mbak Ana Aimana, Cici Aini, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Farha, terus Umi Sanipa, Bunda sapa? Bunda Waris, Bunda Wulan, Bunda Bunda Mimi, terus apa? Terus wabah aja
1: bebas,
0: kabeh bebas wis tak dungakno sehat walafiat
1: rezekine
0: lancar.
1: Amin.
0: Matur suwun Cak Bejo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aba kosi wonten Rembang mugi-mugi sehat, paringi lancar, semangat untuk hari ini. Amin ya rabbal alamin. Monggo 561-1416-567-6923. Selamat pagi Mbak Ika yang ada di kawasan Gersian. Cak Prapto Super Ria Ryu lagi servis di Astra sambil menyimak Kota FM Pasar Kota. Pasar Kota pantunan Parian Suroboyoan.
2: Parian Suroboyoan Kota FM Lantai Suroboyo.
1: Dengarin rek.
2: Nang kemlaji tuku seko teng karo Cak Nanang. Selamat pagi Cak Bejo, penyiar sing gewanteng mergane sampean niku wong lanu.
1: Kadang salam didekek nang ngene jero panci. Waalaikumsalam Cak Gian. Jancen aku lanang, mosok aku panci. Wis ngopi ta iki?
2: Ya wong Cak Bejo.
1: Wis ngopi.
2: tuku kopi nang Kertosono. Isu iki kerja aku goro ngopi.
1: Loh.
2: Apa kate sampean tukokno?
1: gawa topi. Lah kok dicantol nang ngene celana. Lah ngene jero ne celana sing jenenge duwe. Lah misalnya sampean kopi, jalu tak tukokno. Ayo tak tukokno. Tapi sampean mrene dhewe gawa dingklik.
2: Gak apa-apa Cak Bejo, sak gelas kan 3000.
1: Iya.
2: Kok separuh ya aku gelem Cak Bejo. 1500.
1: Iya, karek ledek etok ya. Ledek salam toko Mbak Ika Gresik Alelo. Jaluk dijak nang Bangkingan. Kapan aku diajak ke Bangkingan ngono.
2: Mbak Ika, salam sehat. Sudah mandi ta iku.
1: Oh, ya apa.
2: Gawe gurung atus.
1: Gawe kerdus aku ngene Cak Makrup, jare Mbak Ika gak apa-apa mesti aku gak adus, penting lak wis raup.
2: Rodo anu Cak Bejo, rodo iku purik gawe Cak Bejo.
1: Oh, alah tik purik barang. Sampeyan iki.
2: Ya mergane ngene lho Cak Bejo. Nang krukak tuku pare. Tuku semanggi nang dene Bungo Rasi. Isu iki lho Cak Bejo, Mbak Ika tajak ngomong kok cemberut ae.
1: Oh ya apa.
2: Mergane wingi sore tak jam mlaku-mlaku nang siola tak tukokno sandal jinjit mek CC.
1: CC ini sebelah ndi?
2: Yo enggak ngene lho, Jo, duwe kare 300 regane sandal iku 500. Tak tuku CC
1: to kan sebulan karo. Oh, jamak kali dhek mlakune rada pi lego apa rada jinjit-jinjit.
2: Ya yo purine kuwi kan. Kurek iku mangan gara-gara kepingin gawe tak pengin gak bejo dadi kurek. Lah lek gawe lak yo
1: guling kok dhek. Temen dal kon gawe sing iku jinjit ngarep iki lho Cak sementara.
2: Jongkar. Ojo.
1: Apa ku Cak?
2: Golek mlaku-mlaku ya aku gak sandal mek iki. Heeh. Mos aku kate gocek terus.
1: Ya gak situ-situ tumpangno sikil sampean ngono lho Cak.
2: Lah adik gocek lek guling yo boleh guling. Ayo Mbak Ika on air oh, aku kangen suara ya.
1: Nah, iki nek salam teko Mbak Dian Pratiwi.
2: Oh iya Mbak Dian Pratiwi, muga-muga lagi dagangane Mbak Dian
1: amin,
2: sehat
1: amin.
2: Selalu satu warga.
1: Amin.
2: Dimudahkan rezeki, diadono penyakit Mbak
1: Dian. Amin. Nggih. Wis dak lagune apa, Cak?
2: Citung kasa bejo.
1: Oh, citung kas. Oke.
2: Tuku kayu nang sawu jajar. Nang Pak kasihan. Tuku sekoteng. Sampe Cak Bejo.
1: Apa ah?
2: Piro bengong itu ayu iku wis wajar. Heeh. Regane sampean iku wis kadung kebacut ganteng.
1: Tuku bandeng. Lah ya tuku bandeng lah nggone pasar keputusan. Sampe salah Cak ganteng iki mergo karbitan, mergo editan.
2: Ana enak dirubung ngomong itu ayu timbangane dirubung laler.
1: Ya soro Cak, ya apa.
2: Dirubung laler nang mripat-mripat ya. Angeri ya.
1: Lah isa kak lu sampah be.
2: Jiji lah. Ya wis lagune iku Cak Bejo. Apa jenenge? Pendem karo kopi Cak Bejo.
1: Pendem kopi. Oke.
2: Kalame gawe mangujang cari sambil kerep kasur. Sasam suri ke Brown iki suwe Cak suri tahun.
1: Iya. Anu mulai jare Cak.
2: Oh iya cok, aku krungu tuku kapal sak pelabuhane koyo ing kono anake.
1: Ya mantep.
2: Tangane teng apa?
1: Anake mlebu sekolah dikeki hadiah iku
2: mulai. Iya, pelabuhan sak kapale Cak Jumadi, Bang Uco, Pak Deanto, Cak Solihin, Pak Gedang, Abah Kosim. Dadi mlebu ae sak niku Cak Bejo.
1: Wis mari awal mau. Klo sampe ngirim video lagi. Oh, manen saiki Cak Manu kan kembang saiki. Oh.
2: Iku nandur dhuwit Cak Bejo wong bendino panen.
1: Ya temenan, kerja gak kerja kalau sing ngelarang iku.
2: Iya, nandur dhuwit iku saling kok ditandur saiki kok bengi wis dijumputi Cak Bejo. Cak Jipi, Bang Eros, Mas Rizal, Mas Agung, Mas Aditya, Cak Sulati, Cak Boneng.
1: Yeah.
2: Bunda Sutira, Bunda Farabu, Mak Mujiati, Oma Mami, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Sunda Slamet CCA ini Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Ima, iku keluarga apa jenenge? Kukusan apa
1: Pola Pendem ya.
2: Trio Pola Pendem iku. Terus Mbak Santi, Mbak Nur, terus Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen. Apa Ambu Kalista wis dan semuanya.
1: Siap.
2: Ayo Mbak Ika masuk otak tunggu ya, aku kangen suaranya. Ya wis tak ganti tak bejo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Gianto, Mbak Kingang. Abah Kosim yo nopo gak sehat rek nyamini wis gerak kepanasan. Marono yo apa gak seneng kok bengi wis njukuk duwe kembang. Sehat selalu Abah Kosim.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM dangdutnya Surabaya.
3: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
4: Kota FM dangdutnya Surabaya ganteng buat kawan.
3: Ma, sampai pirang tahun buat melbet, ma. Wis rong taun.
4: Ya lah nak ngomong nak saiki ngomong nak ponakan
3: iku. Oh, alhamdulillah. Berarti pun wonten kesibukan nggih, Mak nggih.
4: Nggih, nggih. Nggih iki nek iku nang jendang kerupuk.
3: Nah, lumayan iso gitu. Meneng. Ajak gawe tuku Lombok ambek Brambang.
4: Nggih. Kula diseneni anak wedok. Mak gak tau mlebu, Mak. Iya mah, dia ada itu rumah nak yang mau nongko. Malah aku pingin tengok main kalau video itu wangi,
3: kelangan. Angis. Semoga sehat selalu, Mak.
4: Amin.
3: Monggo ditarik, Mak.
4: Iyalah ya, wis ngina, nak. Yang kiri yang bareng menengan, longgo cecer kayak tompan, bek. Anak ganteng, wis. Alhamdulillah.
3: Takut. Masuk. Pokoknya melbet, pokoknya absen.
4: Nggih, kula dikangen kali. Kanca-kanca dulur-dulur.
3: Nggih, mboten nyapa, mboten lalu, sumpeting ada tanda kehidupan, kabar-kabari kok telu, Mak.
4: Nggih. Tak cara ini ku. Kali. Wah, yo, endi tak pejo. aku mau ngomong saiki, Cak.
3: Ya, Cak, jai mlebu, Cak. Sampeyan, Cak.
4: Sing niku nggih sing tiyang jaler niku sing nyanyi.
3: Nggih.
4: Salami. Ki Kianto.
3: Nggih.
4: Terus Pak Pogedang, Pak Dimaji, Mas Ali. Kak Edo anak wedok. Nggih. Sedua ya
3: nemen. Sedawan kan mawon
4: nggih. Nggih. Beres.
3: Beres kabeh.
4: Pokoke sekeluaras kabeh.
3: Amin.
4: Limpun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Mujiati wonten Sumberan, mugi-mugi paringi sehat selalu, seger waras, sehat walafiat, sak lawasi. Amin ya rabbal alamin.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu.
1: Belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sehat Kota FM.
1: Bersepeda tidak hanya seru, tetapi bersepeda juga memberikan banyak dampak positif yang menyehatkan tubuh. Bersepeda secara teratur dapat memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah, memperbaiki paru-paru, memperlancar sirkulasi darah, serta mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Menurut para medis, bersepeda di siang hari dan di malam hari tidak akan memicu terjadinya efek negatif seperti angin duduk atau paru-paru basah. Buat sobat kota sing arep goes awan utawa bengi, aman rek. Yang penting, jangan bergerombol, tetap lakukan physical distancing, patuhi protokol kesehatan lawan COVID-19, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan. Aja lali yo rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 1,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Mbak Diandra TV hadir karo OTW Bangil. Waduh. Iki benar-benar luar biasa Mbak Diandra TV iki ya. Semoga lancar ya Mbak, sama sampai tujuan. Semangat. Cak Nafikudin hadir, matur nuwun. Kang Ayi Munajat, selamat pagi Mas dan selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Menyimak saja cuaca Cianjur, Jawa Barat, secerah dompetku. Terima kasih. Berarti terang dong. Teko Sedati nonton sapi, Mak Mujati. Selamat pagi ya Mbak Kosi. Matur nuwun. Selamat pagi Mbak Rika Herlina, absen pasar kota, warga Kenjeran plus konsumen dalam tuku sembako, aku pada merapat. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh subur di tengah telaga. Jadi orang yang selalu tersenyum serta baik hati, tulus membantu sekuat tenaga. Matur nuwun untuk Mbak Herlina Kenjeran ya, Mbak Rika Herlina Kenjeran. Selamat pagi Mbak, sehat selalu untuk Mbak Rika. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Mbak Ika.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Iya Mbak Ika, selamat pagi yang ada di kawasan Gersian. Sehat?
1: Selamat pagi, sehat dong.
0: Sehat dong. Ini sekalian ya lu ya, apa latihan lompat-lompat ya? Kan Maruf dibelikan sandal sisian, jadi latihannya lompat-lompat dulu sampai sandal sisian ini dibelikan ya. Oke, awas lo ya, awas basah lo ya.
1: Apa? Okay. Apa yang basah?
0: Ya kakinya basah. Lompat-lompat itu loh olahraga. Oke, tarik.
1: Sebentar. Ya. Ah, gini deh.
0: Oke okay deh.
1: Berlayar ke Balikpapan. Apa kabar penyiar kata kesayangan?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, seger waras tanpa kekurangan satu apapun. Mbak Ika juga sehat ya?
1: Sehat banget dong.
0: Oh sehat dong, olahraganya lompat-lompat gimana nggak sehat?
1: Ah kok lompat terus?
0: Ya itu kan sandalnya sisi ya, jadi kan lompat-lompat dulu.
1: Mbak cak ganteng itu beli sandal nah, posisi
0: sandal sisi adik nomornya nomor rolas gelik cili-cili jadi mau berjempol itu. Gak tahu sampai kapan, satu bulan itu latihan lompat-lompat ya, biar terbiasa. Ada lagi?
1: Ada satu. Ada lagi.
0: Nang pasar tuku jeruk purut, tiga jamu. Aku melihat kamu Mbak Ika terasa takut, merasa takut dan kehilangan dirimu. Wong sandal iki. Lah iya sandal sik ketika iso nukokno sisi kok gaya.
1: Iya kita takut kehilangan.
0: Takut kehilangan, kehilangan opo? Sandale ta.
1: Ini okay. Baca Gianto ya.
0: Oke.
1: Okay. Cak Gianto. Dirimu bagaikan layang-layang. Semakin tinggi melayang di awan, semakin aku takut kehilangan.
0: Waduh, kita mau semangat ngombe es tebu iki. Ngombe es terus ganti baju putih iki cak gante iki ngarai. Oke, okay. Ada lagi?
1: Udah.
0: Ya. Tahu jawab lo ya, kalau Cak Gianto nanti tambah gendut ya, soalnya ngombe es tebu terus ini. Lagunya apa Mbak Aika?
1: Lagunya Kangen Sama Mas Aji aja.
0: Oke. Okay. Lo apa judulnya lagunya itu, Kangen Sama Mas Aji?
1: Mendiam Kangen. Okay,
0: siap, terima kasih. Salamnya.
1: Salamnya baca Gianto Cak Sur. Cak Sur di mana ya?
0: Lagi pulang kampung Cak Sur.
1: Oh gitu ya. Cak Zainal, Cak Jipi, Cece Aini, Mas Rizal,
0: Oke.
1: Bunda Mami,
0: Oke.
1: Mas Agung Webe, Mas Heru, Abah Samsuri, Abah Kosim, Cak Edu, Mas Ali, Cak Kasian, Ibu Yati, Pak Dianta, Mas Ajengnya sehat selalu,
0: Amin, amin,
1: bahagia
0: amin,
1: selalu,
0: amin.
1: rezekinya berlimpah. Thank you, Mas Anji. Thank you.
0: Terima kasih banyak untuk Mbak Ika yang ada di kawasan Gresikan sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan?
4: Ini?
2: Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Walaupun kau masih di Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi Mas Harun Al Rasid ya, yang ada di kawasan Jalan Pancing. Idol Jaya Service Gresik hadir. Selamat pagi Mas Hadi Prayitno. Assalamualaikum Cak Bejo dan semua fans Kota FM Surabaya. Manyar Sabrangan 2 hadir Cak Bejo. Sukses selalu Kota FM Surabaya. Salam buat semua fans Kota FM Surabaya. Selamat beraktivitas. Matur nuwun untuk Mas Hadi Prayitno. Mbak Briti ke Kembaren, Pasar Kota Medan City. Semangat pagi Mas Bejo. Salam sehat dan bertugas dan juga bahagia. Amin. Matur nuwun juga untuk Mbak Briti ke Kembaren ya, di Tamora Medan Sumatera Utara. Sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo, Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan. Isi daftar hadir sekalian menyapa fans Pasar Kota dan Duti Arak Surabaya. Wasik lorek, mantap lorek. Untuk Cak Bejo, matur nuwun dan salam sehat selalu. Lapor cuaca di Pancing City saat ini lagi cukup cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Parian Suroboyoan, Kota FM nyanyi Bangsa Suroboyo.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum nanggon Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Kadang salam dicampur gawe sego kari. Waalaikumsalam Mbak Ima Ngesong. Yok nopo kabari?
1: Alhamdulillah,
0: saya sehat ya Mbak ya.
1: Iya. Alhamdulillah sehat.
0: Wis sarapan opo iki mau?
1: Sarapan ala ketel.
0: Heeh.
1: Ala bayu jonta.
0: Heeh.
1: Itu kalau pendem loh ya, enggak kasih ngomong kalau pendem.
0: Jadi keluarga aku kusan. Sik dah sampe niku kerja kerja tapi dodolan kok enggak mau jajan cek wake.
1: Kan bosnya di depan, kita kan di belakang.
0: Oh, ngono.
1: Jadi wong jare tak tawani
0: Pak Jo. Oh, lek gak njaluk wis penting ae ya.
1: Sandal tidak masuk. Kare Bu. Sandal iki kalau pendeme ndak ono perapatan.
0: Lah iya, mulai jare ini keluarga kukusan ya apa sih?
1: Lah iya, itu kukusan gorengan ya iki.
0: Anak sing gawa roti. Oke, tari.
1: Nanggone lebak bulus. Oh ya, selari.
0: Jalan-jalan
1: ke lebak bulus. Lebak bulus mau beli bulus.
0: Sing.
1: Terus ada katanya, aku tidak serius. Ternyata cuma mau.
0: Loh, ya apa, ya apa. Ngene iki lagi arep mangkel ya.
1: Agak bisa nang aku mis kalau nang Cak Bejo.
0: Lah iya, sampe lek yo ngono juga tulisan jalan-jalan gak diwaca jalan-jalan.
1: Iya, Cak. Tulisane tak tekan itu
0: mesti ali aku. Cari sampe lalu apa terlalu terfokus.
1: Itu karo itu. Tadi kan
0: Bejo ya. Oh iya. Oke. Mbak Nur teko ta iku Mbak Nur?
1: Konten sedoyo, konten.
0: Pun sarapan telo Mbak Nur.
1: Ulang tahun anaknya.
0: Loh ulang tahun, alhamdulillah. Semoga-moga lancar. Itu salam untuk Abang Mis, Cak Miskan. Cak Miskan ke Brown ini untuk salam Mbak Ima. Oke.
1: Kalau di kota banyak supir. Kalau di pantai banyak pasir. Ternyata aku tidak ada nafsir. Ternyata aku malah diusir.
0: Anak sisir. Lah ya anak sisir dikai Pak Sopir mangkali. Gak usah anak lising nasir sih. Gak kakean pikir.
1: Tidak itu loh
0: Pak Jo. Iya.
1: Tak serbetik kan.
0: Tiwas berharap ya. Mangkali semoga lana kulili. Mangkali aku benci ambil walana. Gak kami ambil walana.
1: Mending tak berarti hujan. Tidak tentu. Tidak jadian deh.
0: Sana. Maka ini jelek sih pasti-pasti ya itu.
1: Iya, Cak Jo.
0: Iya.
1: Jelek no lu, Cak Jo.
0: Beres. Jaluk biru sih sampean.
1: Tapi aku ada gendeng dulu. Aku ada gendengnya.
0: Lek.
1: Kok gendeng gak? Gak ada suara sih.
0: Kalau gendeng kayaknya Pak Purnomo aja.
1: Oh.
0: Pak Purnomo.
1: Yanto. Mari tak puhumi. Cinta ni wong-wong lho.
0: Iya, tak kian. Tak sik nak kok lo sandal ni.
1: Alah sandal sese.
0: Ayo makan.
1: Ojo kelem baik
0: tak? Ayo makan ni baik. Ika seminggu lancar mencolot-mencolot. Ben isa terbiasa ni sandal sese. Sandal sese.
1: Sese tak sese tengkaru pulang.
0: Iya. Kok ni aku berarti gak ikhlas ni berarti gak apa gak serius ni. Nanti pakai emodus gak usah.
1: Lagu ni ni kau gue.
0: Lagu ni apa?
1: Mendung tak berarti hujan.
0: Mendung tak berarti hujan. Okey, salamnya buat siapa Mbak Ima?
1: Kak Tianto Rindu, Kak Sur, atau kau sendawa
0: ni?
1: Kak Ika, Pak Po, Pak Sugeng, atau Bang Arsimli, Buku Ain bersama DCGI ini.
0: Untuk salam untuk Mbak Ika Gersian.
1: Waalaikumsalam Mbak Ika. Atau belum Mbak Ika, aku sana sisi. Terus pokok Poheri si Aini Miskan Kak Yanto dan semuanya pesan Kak Jo.
0: Oke.
1: Kesehatan Dek Wangsil hati-hati.
0: Untuk salam toko Mbak Ima. Salam toko Pak Dianto Krian. Pak Dianto Krian. Oke.
1: Pak Dianto. Nggih,
0: Pak Dianto.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun buat yang ada di Ngesong semuanya. Salam sehat selalu.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Walau-walau apa CG Radio Kota FM Dangdut Surabaya masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi Umi Julera. Assalamualaikum Mas Haji Bejo. Numpak sinjen nganti ngayar tekan pasar Mediun. Numpak enak ogam bayar mau mudun. Matur nuwun untuk Umi Julera. Terima kasih banyak. Mas Oca Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Mbak Nur, selamat pagi.
1: Randutnya Surabaya.
0: Seroy pun telepon ditut maem dah teloy. Apa mbak? Mbak ono apa mbak?
1: Ini kulo anteng tiyang teng ngajem mbak Sri mbak
0: Sri. Mbak Sri, lah tak pikir ono sopo iku mah.
1: Nggih niki wonten telepon masuk. Assalamualaikum Kak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nur. Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, aku suwun kalau juga Mbak Nur sehat ngene iki. Nggih pun sangu telo. Santunane
1: Kak Bejo. Dalem
0: pun sangu telo.
1: Niku wau sing difotono niku wau.
0: Oh niku tau aduh enak rek rek. Kula mbok dikirimi setunggal mawon.
1: Nggih monggo kula lempar nang ke.
0: Lempar nang pundi?
1: Ten kota.
0: Nggih monggo dikare Mbak Nur nggih.
1: Pagi hari minum kopi paling enak sama roti. Aku sudah menghargai, tapi yang dihargai tidak tahu diri.
0: Cik dah. Pantunane wong ngesong kok padha ngono kabeh ya. Galo. Lah iya pantunane galo kabeh. Padha mek Mbak Yati.
1: Wonten proses sing gamel.
0: Lah bos, bos anak buah kok diajari galo to bos, bos. Wonten malih
1: lagune
0: nggih.
1: Niku mawon. Nggih. Selamat ulang tahun damel Yoko Pulo.
0: Sing ke berapa Mbak Nur?
1: Ke 25.
0: 25. Mbak Nur terus nggih ulang tahun.
1: Nggih. Oh, nggih tanggal 26.
0: Oh, 26. Perasaan benulan tanggal 26 Mbak Nur ulang tahun terus. Nggih, salamin damel sinten Mbak Nur?
1: Damel yang barusan turun.
0: Nggih.
1: Damel Cak Rembo.
0: Niki yang salam saking Ngebakosi. Nang Benur tuku kopi, Mbak Nur selamat pagi.
1: Nggih, selamat pagi. Salam kenal Abah.
0: Nggih. Sampai kenalan kala Bekosi dikirimi kembang terus sampean.
1: Oh, nggih ta.
0: Nggih.
2: Terus sarapan Cak Jo.
0: Luh.
1: Damel sarame damel Cak Sur.
0: Nggih.
1: Pak Po Gedang.
0: Nggih.
1: Damel sedaya mawon Cak Jo. Damel Cak Bejo kalau jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima iki sarapan tok aire rek. Nggih pun monggo 561416567692 Pasar Kota. Pantunan Parian Surabaya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
6: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Walau-walau kau masih di Radio Kota FM dan Dute Surabaya, Cak Asmiawi mawi mangan soto nang pasar turi, mbok kerupuk dipangan dhewe. Lek gawe medsos kudu hati-hati aja, wanton ngetik mergo jempolmu harimaumu. Wah mantap hari ini Surabaya ini rek ngiling lo kabeh dulur supaya lebih bijak lan hati-hati pas dulianan media sosial pancen bener-bener wih gati banget kanggo saiki. Supaya Pak Dewi bisa melestarikan budaya parian Surabaya ini bareng-bareng utawa nggawe pelansan sing boys kanggo Cak Beco, aku butuh ngirincian sing luwih kepenak. Matur nuwun Cak Asmawi mawi, selamat pagi Mama Ajis Kusuma hadir gugurimbun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Mbak Darmini Kaprikon Mini Pasar Kota, assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Mbak Cak Saat Budiono, matur nuwun. Selamat pagi Mbak Tumiar Idawati yang ada di kawasan Medan sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat ulang tahun nggih buat putri atau putra dari Mbak Nur, semoga paringi sehat lancar rezeki tambah berkah umurnya.

26 tahun, Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Capsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?

0: Pastinya dong.
1: Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau Koma Suci Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Selamat pagi untuk semua sobat Kota FM masih terus kebongan di Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya. Sobat Kota FM, info pasar ya akan saya sampaikan tak bagi lagi sampean kuabe. Rego beras premium per kilogram 14.904. Rego saiki 14.937. Beras medium per kilogram 12.960. Rego saiki 12.953. Rego gula kristal putih per kilogram 17.213. Rego saiki 17.253 dulur. Sementara rego minyak goreng curah per kilogram 20.447. Rego saiki 20.506. Minyak goreng kita per liternya 16.306. Rego saiki 16.404. Rego daging sapi paha belakang per kilogram 14.454. Sementara rego saiki 13.305. Daging ayam ras per kilogram 33.74. Rego saiki 43.312. Daging ayam kampung per ekor 70.055. Rego saiki 29.501. Terus rego telur per kilogram 20.636. Rego saiki 20.055. Telur ayam kampung per kilogram 46.220. Rego saiki 44.283. Rego lombok dulur, lombok merah keriting per kilogram 47.175. Rego saiki 45.753. Lombok merah besar per kilogram 50.544. Rego saiki 48.577. Cabai rawit merah per kilogram 53.500. Rego saiki 52.730.

0: Dan sementara itu dulur, pemerintah kota Surabaya. Oh, Pak Dianto, selamat pagi Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Selamat pagi, Pasar Kota Pantunan Suroboyoan, budayane
0: Inggih.
1: arek Jawa Timur.
0: Oke, Pak
1: Ngombe
0: Dianto.
1: kopi isuk-isuk tak bedoh,
0: Nggih.
1: dinone rebo. Assalamualaikum, Gus Budi kabare tak bedoh.
0: Pangis nunipun, nang siola ngebeju salpokat, alhamdulillah kabar kula sehat walafiat. Pak Dianto sehat
1: Amin.
0: nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Oke.
1: Sami-sami tak bedoh, mugi-mugi tasik diberi sakit menghirup udara milik Allah. Mudah-mudahan sehat selalu nggih, panjang umur.
0: Alhamdulillah, matur
1: nuwun. Aturi mugi-mugi panjenengan ansal panggilan hijrah ke Mekah Madinah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Mabrur.
0: Matur nuwun Pak Dianto.
1: Baik umroh maupun haji.
0: Nggih, wonten mali monggo ditarik.
1: Ini gak beda, kula tarik, goreng, tempe tahu,
0: Enji.
1: Masak menu sing sederhana gak beda.
0: Enji.
1: Goreng kikil, telu tak olesi, petis. Dulur, sahabatku, Koda FM, ayo sing bijak. Dan hati-hati nggawe media sosial atau medsos. Dipikir dhisik sak durunge nulis, aja nyebar gosip utawa hoax.
0: Nggih, harus hati-hati nggih.
1: Ini ada satu sebenarnya ningali kali parian iki nek betul kula simak iki nggih kaitane nek mbujuki kan munafik niku Pak.
0: Nggih.
1: Tak bejo.
0: Injil.
1: Ini Quran pun wonten disebutaken. Minal munafikin widar kil aswali minan nar walan tak tidalahum nasiro.
0: Ini. Mari. Injil. Lagu ni apa Pak Di?
1: Tak bejo. Lagu ni nyuwun diputerakan kula pamit muli tak bejo.
0: Pamit muli siap. Injil.
1: Salamnya kagem. Sing nembe mawon niku Mbak Nur nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, salam selalu, salam persahabatan kenal lewat udara
0: Enji.
1: Maupun sama Mbak Emma.
0: Enji.
1: Mbak Ekanya, tak kasihan, tak hidup, tak pendek, tak Ali, Pak Jumadi, Pak Dianto Rimbo,
0: Enji.
1: Pak Totok Gelodak-Gelodak sampai jumpa Cak Didi. Sedandane kemawon.
0: Nggih.
1: Tak beda. Sekau semantan parikan kula namung setunggal minggu-minggu kula sambung malih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nyali wali.
0: Wali-wali. Matur nuwun Pak Dianto wonten krian sampun gabungan di Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Selamat pagi menjelang siang Cak Agus Pangsu. Gara waktune kok Cak si akeh soalnya. Mbak Nurul Nurul, assalamualaikum Mas Bejo, sehat selalu Depok hadir. Matur nuwun ya Mbak Nurul Nurul. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya an dinten iki dinten Rebo nggih. Tanggal 12 Juni 2021. Matur nuwun Mbak menawi wonten salah-salah kata, kula nyuwun pangapunten ingkang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya Skarapatapatapa binti Skaraberibopa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga

0: perkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
1: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita. Fokus.
0: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jala lirek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Alarasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4.
1: Cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dua puluh enam tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget.

0: Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota Senusantara. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lore edisi Rabu ya, 10 Juni 2026. Kali ini Sobat Kota ditemani Nayanika hingga jam 3 sore. Merapat ya, kutunggu.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
3: Wah, asik lho, Reh.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Rek. Selamat siang. Selamat bergabung ya sobat kotaku. Waduh, tak tinggal sedina wingi ya sobat ya. Kemana sih Mbak Naya kemarin? Istirahat. Karena hari Senin ternyata ketika siaran itu ya masih belum optimal ya suaranya. Hari ini alhamdulillah sudah lebih baik daripada kemarin. Terima kasih loh sobat kota. Kalau sobat kota merasakan ya beberapa waktu terakhir mataharinya itu terik tapi anginnya semilir. Nah ini biasanya di badan itu kayak aduh Mak Naya bener jarin sampai rodok ya opong nu ya. Rasanya seperti gimana gitu ya, rodok-rodok panas adem. Jadi jaga kesehatan badannya sobat kota, hati serta pikiran itu yang paling penting ya. Karena ini kita sudah tahu sudah memasuki musim pancaroba. Anginnya juga kering, di tenggorokan juga kering. Batuk, pilek, panas dalam, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering itu wah. Didominasi sama penyakit itu-itu aja ya. Makanya jangan sampai sobat kota nih kurang minum air putih sebagai hidrasi tenggorokannya. Silakan yang mau bergabung di 0315611416 atau di 0315676923. WA-nya juga boleh diramaikan ya di 0817505881. Mau request lagu apa? Mau salam kepada siapa? Menggah ya. Jadi sobat kota sudah mendengarkan dua lagu baru, bukan terlalu baru banget gitu ya, tapi lagu yang baru-baru gitu lah, kekinian. Ada dari Nova Sahreza, Supraxis dan Skip ya, dalam tanda kurung Setia Kui Pekok dari Darboy Gang. Nah, dua lagu tersebut boleh sobat kota request di program di Godea. Kemudian jangan lupa di voting di programnya Tugu Pahlawan yang dipandu sama Kak Rahma Imaniar. Skip, katanya Darboy Gang, Setia Kui Pekok. Kalau dari lagunya sendiri menceritakan tentang proses belajar mengikhlaskan dan berdamai dengan masa lalu. Walah, betul sekali, jangan sampai masa kini tuh kayak berat kita jalani karena terbelenggu masa lalu ya sobat kota. Jadi harus bisa move on. Move onnya setiap orang memang tidak sama. Ada yang cepat move on gitu ya. Ada yang aduh masih keling-kelingan, apalagi kalau mendengarkan lagu-lagu tertentu. Kelingan deh mane. Kemudian makan apa gitu, waduh kelingan pas andok ambil areknya Mbak Naya. Ada juga kalau Naya tuh lotion ya, dulu waktu SMA Naya punya lotion yang kalau mau pergi sama si dia harus pakai lotion itu biar wangi. Jadi kalau Naya beli lotion itu pasti keilingan si dia gitu, macam-macam. Oke, 5676923 atau 5611416 silakan. Mana nih, tadi yang sudah mau bergabung, monggo jangan nesu dulu ya sobat kota ya. Baru ngomong sebentar sudah agak gora-gori. Silakan, selamat siang di Godea.
1: Asik
0: lho, Rek. Selamat siang, selamat bergabung.
1: Selamat siang, selamat bergabung.
0: Waduh, ini selamat. dari Bali,
1: selamat
0: tah.
1: Selamat dan selamat.
0: Dari Denpasar, tah, ini beli Arjunli.
1: Betul, Bang.
0: Alhamdulillah. Gimana ini suasana cuaca di sana? Apakah sama di sini, di Jawa? Panas tapi anginnya wadem.
1: Panas di sini.
0: Kalau anginnya?
1: Enggak ada.
0: Walah. Panas anginnya ke ono.
1: Jawa sumuk.
0: Sumuk, baik. Nah, kalau sumuk-sumuk seperti ini kira-kira paling cocok lagunya apa, Beli?
1: Lagune Berpisah di Ujung Jalan.
0: Berpisah.
1: Aku di WA keliru. Aku request itu.
0: Apa itu?
1: Aku request di simpang jalan. Ternyata bukan.
0: Berpisah
1: di ujung jalan.
0: Lah iya, berpisah di simpang jalan lo bahaya ketabrak lo Beli.
1: Lah iya. Misalnya sampean nang jilin, sampean nang manoan, aku nang warung.
0: Lah iya. Berpisah di ujung jalan. Siap. Ini salah satu lagu favoritnya Mas David Waru ini. Tak siapkan dulu ya. Salam-salamnya buat siapa Beli?
1: Ya tentunya salam-salamnya untuk keluarga besar FKS Jawa dan Bali. Salam sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin.
1: Oh iya, ulang tahun kapan?
0: Kota FM 24 Juni. Ayo Beli bisa kirim voice note ya, kayak bunda-bunda sama bapak-bapak yang sudah dikirim. Sudah kirim voice note-nya?
1: Belum. Tapi udah disiapin.
0: Siap. Nanti biar
1: ya,
0: bisa di
1: ulang tahun siap. Ya buat KTM, semoga tetap jaya di udara.
0: Amin Allahumma amin.
1: Tetap jadi penghibur yang sangat menghibur masyarakat luas.
0: Terima kasih, Beli.
1: Dan juga menginformasikan berita-berita yang aktual, yang terpercaya, yang akurat.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Terutama sponsornya semoga makin bertambah.
0: Amin, amin yang kenceng, betul. Iya.
1: Siap. Ya, salam-salamnya untuk keluarga besar FKF, tanpa terkecuali pendengar Kota FKF, tanpa terkecuali semuanya.
0: Siap.
1: Kita tetap dalam bimbingan Allah yang Maha Kuasa.
0: Amin, Allahumma amin. Dijauhkan
1: dari musibah, dilancarkan usahanya, dipanjangkan umurnya.
0: Terima kasih.
1: Sehat tentunya selalu.
0: Iya.
1: Matur suksesnya, Nina ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Beli Arjunli ya, dari kawasan Denpasar Bali, yang informasinya di sana ini lagi panas Mbak Naya, anginnya gak ada gitu. Kalau di Jawa Beli memang matarnya terik banget, tapi anginnya tuh loh ya semilir. Apa memang karena Naya masih belum 100% ya untuk sembuhnya gitu. Tapi semoga dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat ya Sobat Kota. Yang sakit segera disembuhkan, yang belum dapat jodoh segera ditemukan jodohnya, rezekinya yang seret segera dilancarkan rezekinya gitu ya. Amin. Oke lanjut, terima kasih Pak Ahmad Nai dari kawasan Bulak Banteng hadir ya. Ini salam sehat untuk yang bertugas. Amin, terima kasih Pak Ahmad Nai. Ada Mbak Ika Gresikan, halo selamat bergabung Mbak Ika. Lagunya Sigar dari Denny featuring Niken, spesialnya untuk special for beauty announcernya, sehat bahagia rezeki berlimpah, thank you. Aduh, terima kasih loh Mbak Ika ya. Terima kasih, doa terbaik juga untuk Mbak Ika dan keluarga. Ada Cak Samsul Hadi dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan, lagunya Tak Sabar Rita Sugiarto Mbak Naya versi koplo. Salamnya untuk Pak Sugeng Pak Su, ada Bunda Nurul, Miskan Kebraun, Imang Ngesong Buwaris, Cak Hari Sambi Kerep, Dewi Sabla, Madam Tionar, Tini Endeliawati, Ica Eselole, dan semua anak-anak mesin packing Sentong Margo Mulyo, makasih Kakak Inaya. Sama-sama dengan senang hati. Ada Mbak Toyibi dari kawasan Tanjung Sari juga selalu hadir nih Mbak Toyibi. Langsung nitip salam untuk Mbak Rini, ada Mbak Maya Apsari, Bang Ami, Mama Eli Agustin Sukodono, Pak Jono Tamrin, Pak Wiyoto, Mbak Putri Widayanti, Cak Samsul Hadi, buat yang tugas juga terima kasih. Woi, banyak sekali salam-salamnya ya. Masih nih tunggu untuk interaksi Sobat Kota lewat telepon on air, WA, berikut juga media sosial, jangan lupa diramaikan ya. Langsung meluncur ke ruang dengarmu, tadi dari Beli Arjunli, jauh-jauh request dari kawasan Denpasar Bali. Ada lagu dari Happy Asmara berjudul Berpisah di Ujung Jalan untuk Sobat Kota.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Capsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Capsida ngeluarin produk baru nih, namanya Capsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Capsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Capsida aja.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol, gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho re. Tiga lagu meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Dua lagu koplo, satu lagu etnik ambiar terbaru ya. Terima kasih juga untuk Mas Abdullah Faki dari Kasan Dupak Jaya. Luar biasa, ki bestiku pisan iki. Bestinya Sobat Kota banyak sekali ya. Ini salah satu Sobat Kota yang memiliki usaha di bidang kuliner Sobat Kota. Silakan yang punya usaha kuliner apapun itu ya. Ini kan sudah ada beberapa yang sudah dicatat sama Min Kota nih, beberapa kali juga sudah disounding, disampaikan lewat on air gitu ya, yang punya usaha alamatnya di mana. Sobat Kota yang lain yang belum memberikan alamat usahanya, silakan bisa chatting saja di WA-nya Kota FM di 0817505 8881 misalnya sebagai contoh.

0: Contoh ya, ini ada potong rambut Tiga Jaya, Mbak. Jalan Somemi Jaya Baru dekat SMA 12, buka setiap hari kecuali tutup. Kalau sobat kota punya usaha seperti itu, silakan bisa chatting saja di WA-nya Kota FM, misalnya warung makan apa gitu. Namanya apa? Lalu alamatnya di mana? Seperti itu ya. Nanti bisa disounding secara berkala di beberapa programnya Kota FM. Terima kasih untuk Beli Arjuni yang tadi sudah mengirimkan voice note ucapan selamat ulang tahun buat Kota FM tercinta ini. Ada lagi Mbak Ika Gresikan, thank you very much. Katanya lagunya sudah meluncur Mbak Naya, betul. Enak ya Bunda ya. Sigar, atinya hilang separuh. Seperti hari ini kita juga menerima kabar terbaru tentang naiknya bahan bakar. Loh. 10 Juni 2026 ya, akhir 10 hari pertama di bulan Juni ini ternyata dapat berita kenaikan BBM terbaru Sobat Kota. Jadi daftar harga BBM terbaru per 10 Juni 2026 mengalami perubahan setelah Pertamina Patraniaga menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green. Nah, mari kita simak bersama-sama ya, harganya jadi berapa sih Mbak Naya? Jadi berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patraniaga, harga Pertamax RON 92 kini menjadi Rp16.250 per liter. Dari sebelumnya adalah Rp12.300 per liter. Sementara itu Pertamax Green 95 atau RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya yaitu Rp12.900 per liter. Mari kita rangkum saja daftar harga BBM gitu ya milik Pertamina. Yang pertama Pertalite ini masih sama Rp10.000 per liter. Biosolar Rp6.800, Pertamax Rp16.250, Pertamax Green Rp95, Rp17.000, Pertamax Turbo Rp20.750 per liter. Dexlite Rp23.000 per liter dan Pertamina Dex Rp24.300 per liter Sobat Kota. Nafasnya dulu diatur ya. Wah, gitu ya. Bagi Naya nikah sendiri nih, mak-mak yang biasanya memang setiap harinya PP Surabaya, Bolong Bendo gitu. Untuk harga BBM ini memang sangat berpengaruh ya Sobat Kota. Apalagi Betty-nya Naya ya. Jadi Naya punya motor itu tak kasih nama Betty. Itu enggak mau, harus menggunakan Pertamax Sobat Kota. Kalau yang selain itu nanti kayak ini loh. Kayak naik kuda itu loh Sobat Kota. Mungkin karena motonya sudah tua. Kalau sudah tinggal 3 gitu ya, baris 3 maksudnya indikator BBM naik tinggal 3, itu enggak mau jalan. Harus full terus, pokoknya tinggal 3 harus diisi full, harus tinggal 3 harus diisi full gitu. Mungkin memang butuh di servis ya. Baik, semoga dengan adanya informasi kenaikan harga BBM ini ya, semoga juga akan berpengaruh pada pendapatannya Sobat Kota. Itu yang sangat diharapkan Mbak Naya. Ojo parang-parangmu ndak bayarannya pancet ya Mbak Naya. Aduh ya Allah gitu. Semoga semuanya ini bisa teratasi, apalagi yang lulusan tahun 98 ya. Dulu seperti itu, yang namanya krisis moneter ya. Naya juga masih kecil, mungkin Sobat Kota juga sangat merasakan gimana susahnya dalam mencari kerja, banyak juga di PHK dan lain sebagainya. Tapi yang namanya hayat masih dikandung badan, kita masih dikasih rezeki sama Allah sampai dengan hari ini. Masih dimampukan, pasti insya Allah ya. Oke, yang mau bergabung, jadi gak usah kenaikan harga BBM ini tidak usah terlalu dipikirkan yang gimana-gimana gitu ya. Apapun itu pastinya akan naik, karena yang menyesuaikan yang namanya harga minyak dunia Sobat Kota. Namun yang diharapkan kedepannya bukan hanya harga BBM yang naik, tapi juga kesejahteraan masyarakat juga ikut naik begitu. 5676923 atau 5611416 silakan yang mau on airan. Yang mau on airan silakan, mau request lagu apa, salamnya untuk siapa saja ya. Oke. Kalau gitu Naya mau setel kalem-kalem dulu, ternyata tenggorokannya ini masih demo ya. Belum 100%, ini masih 90%. Terima kasih untuk Mas Ami Bibowo dari kawasan Jakarta, lagunya Terbayang-bayang. Ada lagi Mbak Dewi Sabla dari kawasan Senteng Margomulyo, terima kasih. Waalaikumsalam. Lagunya Persinggahan Mbak dari Tasya Adela. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewor. Ada lagi Mak Tiri, Alma Mahira, Tini Endiliawati, Bunda Lili, Bu Elo, Ica Asilole, Madam Tiona, dan semua anak-anak mesin, salamnya kompak selalu. Terima kasih, ada Bunda Lili dari kawasan Margomulyo, terima kasih Bunda. Lagunya Nada-Nada Cinta dari Evita Mala, salamnya untuk semuanya ya, untuk Mama Joda, juga Dewi Sabla. Mami Dewar, Madam Tiona, Linda, Alma Mahira, Tini Endiliawati, Mak Tiri, ada lagi siapa nih? Bu Elok, Kuku Cayadi, dan semuanya anak-anak mesin packing selamat bekerja dan kompak selalu. Kemudian ada lagi Mas Inako. Halo, selamat bergabung dari kawasan Malang ya. Malang ke Porong. Oke, ada Bu Elok dari Margomulyo juga matur suwun Bu Elok. Bu Elok ini mau request lagu Lukisan Cinta. Wih, spesialnya dari Tante Tini untuk Pak Andi and the Gangs. Waduh, Tante Tini rek, kayak Pak Andi gitu and the Gang. Kira-kira and the Gangnya Pak Andi itu siapa ae Tante Tini? Bisa disebutkan nanti yang namanya unik-unik beda dari biasanya bisa. Nah ya, udarakan ya. Boleh silakan yang mau bergabung nih Sobat Kota di 031-561-1416 atau di 031-567-6923 ya. Mau request lagu apa? Ya, siapa lagi nih? Oh, masih banyak juga yang mau bergabung ya. Sabar, sabar, sabar. Yang di WA ini yang dominan. Ada Ambu Kalista, halo selamat bergabung dari kawasan kota Bandung. Ambu Kalista boleh kalau misalnya mau request lagu apa Ambu? Mau request lagu apa, salamnya untuk siapa saja begitu ya. Ambu Kalista ini selalu stay tune loh, lewat WA juga selalu interaksi. Kemudian lewat fanpage juga gitu. Pernah telepon juga di beberapa penyiar ya, tapi terutama yang cowok-cowok kayak talah. Ambu Kalista bisa kok, meskipun sama Nay di sini masih enak ya. Tidak perlu khawatir, masih apa tuh namanya ramah gitu. Nada-nada cinta, sebentar ya, Naya mau cek terlebih dahulu, nada-nada cinta versi koplo. Waduh, kok cek akennya ini, luar biasa. Oke, 567-6923 atau 561-1416, silakan yang mau on air-an nih Sobat Kota. Dan dipastikan kalau mau on air ini dengan program yang sama itu 2 hari sekali ya, tidak bisa setiap hari gitu. Jadi kalau misalnya kemarin sudah telepon, hari ini libur dulu, lusa baru bisa lagi gitu ya. Nada-nada cinta. Nah, ini sudah siap nada-nada cintanya saking uwakannya. Ada juga nada-nada cinta versi Etik Madura juga ada. Versinya Ica Aica. Enak banget. Oke deh, langsung meluncur ke ruang dengarmu Sobat Kota. Sebuah lagu dari Evi Tamala. Ini versi koplo tentunya, nada-nada cinta ya. Tapi sabar setelah jeda komersial yang satu ini. Tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho re.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan, bersih deh. Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madu. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digo Dehadi, Goyang Dangdut, Uasik Lore. Langsung maraton 4 lagu ya, meluncur ke ruang dengar Sobat Kota semuanya. Ada Nada-Nada Cinta, Satu Rasa Cinta, Gadis Manis Kalimantan, dan ditutup sama Sepiring Berdua yang tadi di request oleh Koko Heri dari kawasan Citralen. Selamat siang, selamat bergabung ya Bunda. Selamat siang, selamat bergabung Koko Heri gitu loh. Tadi aku mau ngomong Bunda Diandra Tiwi gitu loh. Pantau dari Bangil, OTW mau ke Surabaya. Wah, luar biasa banget. Hati-hati di jalan Via Manilah ya. Untuk Bunda Diandra Tiwi dan keluarga. Ada Mbak Rika Herlina dari kawasan Kinjeran. Selamat siang Mbak Rika. Ini mau request lagunya Ayu Ting Ting berjudul Tatitude ya. Untuk Tatitude ada, tapi sebentar nah ya, mau cek terlebih dahulu genrenya apa. Nanti kalau misalnya genrenya ini original masih belum bisa ya Mbak Rika. Sebentar ya, Tatitut. Oh boleh, aman. Tatitut ini lagunya dangdut original koplo. Wah, bisa-bisa. Sih, kusisipkan terlebih dahulu, nanti tinggal tunggu proses pemutarannya saja. Ada Bunda Fitri dari kawasan Sidoarjo. Lagunya Gunung Semeru, Gunung Kawi. Ini kayaknya Geografi Cinta itu ya. Kalau Geografi Cinta, karena AI... Kalau AI masih belum bisa ini kayaknya, Bunda Fitri ya. Geografi Cinta, sabar. Ya, coba Naya requestkan dulu ke musik director kami. Ada lagi Camiskan dari kawasan Kebraon. Camiskan dari kawasan Kebraon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Andai Tak Berpisah. Salamnya untuk Cak Gianto, ada Mas Syamsul Hadi, Putri Widayanti Tretes, Pak Wiyoto, Ahmad Syamsuri, Mang Ujang, Cak Ambon Servis, Den Bagus, Cak Sur Menganti, Imang Ngesong, Bunda Sutira. Salamnya Mbak Naya Mater Suwon. Oke, ada yang tadi komplain, Mbak Naya kenapa kok nggak suka, sudah komentar kenapa nggak direspon gitu sih Mbak, nggak suka ya kalau saya respon gitu. Sudah dibaca tadi ya WA-nya, memang kalau WA itu tidak dibalas satu persatu sama Naya Nika Sobat Kota. Kebayang sendiri ya berapa WA yang harus dibalas satu persatu. Jadi yang kan ya, tapi kalau salam-salamnya sama aja, kan ada yang salamnya sama-sama aja itu beberapa ini digantian dibacanya seperti itu. Tapi kalau membalas satu-satu mohon maaf ya Sobat Kota, ini harus apa ya, ya mohon bersabar gitu. Mungkin untuk penyiar yang lain ada yang bisa membalas, ada yang belum bisa membalas gitu ya, tergantung bagaimana kepadatan jaringan komentar dari chatting WA-nya gitu. Ada Pak Jono dari kawasan Gresik, terima kasih Pak Jono, lagunya Cuma Satu dari Ayu Soraya. Salamnya untuk Mas Ami, Pak Jono, ada Putri Widayanti, Mas Syamsul Hadi, Rini Setiawati, Eli Agustin, Bato Yibi, Pak Wiyoto, sama Mbak Ratna Restu Wilujeng. Kemudian ada Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung, lagunya Rembulan. Salamnya untuk Pak Jono, ada Mas Ami, Rini Setiawati, Bato Yibi, Eli Agustin, Pak Wiyoto, Pak Wiyoto sama Mbak Yeni Ini Prigen. Luar biasa ya. Kemudian ada Pak Wiyoto lagi. Pak Wiyoto ini, oh mau nitip salam saja ya. Buat Ning Rara, ada Mama Eli Agustin, Bunda Fatona, Bunda Sutira, Pak Jono Tamrin, Putri Widayanti Tretes, Mato Yibi Tanjung Sari, selamat siang dan selamat beraktivitas. Ada Mas Yoko Sniper Tegal juga terima kasih. Mas Agung WB Kali Santri, selamat bergabung ya Mas Agung, lagunya Haruskah Berakhir dari Palapa. Salamnya untuk Cak Ali, Cak Aini, Cak Rembo, Cak Heri, Cak Hari, Mbak Ella, Mbak Eka, Cak Solikin, dan semuanya untuk Mbak Naya. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin Allahumma amin. Ada Tarini Setiawati dari kawasan Bandung juga request lagu Ikan Dalam Kolam. Mas Wawan dari kawasan Menganti, lagunya Permata Hati. Salamnya buat semuanya. Selamat beraktivitas ya buat Mbak Naya. Semoga sehat selalu. Amin. Ada Jo Cavalera. Halo Mas Jo. Mau request lagunya apa nih? Pengangguran Mbak Naya. Salamnya untuk Neng Naya aja, terima kasih. Ada Mas Ayi Munajat, pantengin Ayi Munajat dari Cianjur, Jawa Barat. Siang Mbak, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, panjang umur, amin. Kawasan cuaca Cianjur lagi panas banget gitu, terima kasih. Ada Mbak Putri Widayanti juga, selamat siang, selamat bergabung ya Mbak Putri. Ini Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Pasuruan, lagunya Laila Semanis. Salamnya untuk Mas Rudi Mahesha, Syahruji, Gianto Rembo, Abato Yibi, Pak Wiyoto, ada juga Pak Jono Tamrin, Kuku Cayadi, dan terima kasih. Siap. Silakan yang mau on air lagi nih Sobat Kota, di 031-561-1416 atau di 031-567-6923. Kalau Sobat Kota mau on air lewat aplikasi WA, telepon WA juga boleh ya. Namun dipastikan sinyalnya oke, jangan sampai misalnya di rumah ada wifi gitu, jangan terlalu jauh sama wifi-nya. Biasanya cuma sinyal 1 atau 2 gitu bisa putus-putus kan, kasihan. Sudah apa tuh berjuang untuk telepon di Kota FM gitu ya, ketika terhubung suaranya kurang jelas gitu. Silakan mau request lagu apa, salamnya ke siapa, boleh ya langsung diorderkan saja. Lagunya apa Mbak Naya kalau digoda ini, kalau program digoda selama 3 jam, dari jam 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota bisa bebas request lagu bergenre koplo. Bisa lagu koplo Indonesia, atau bisa lagu, mungkin lagu mancanegara versi koplo boleh Mbak Naya? Boleh ya, asalkan memang ada versinya begitu. Selamat siang digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut, iya. asik lho ya.
0: Aduh, enak eh. Ada Oma Mami dari kawasan Gedongan.
1: Jauh dingin mana?
0: Iya, betul Bunda. Dingin.
1: Tapi sinar matahari bersinar.
0: Terik, betul. Makanya di kulit itu kayak kering gitu ya Bunda.
1: Itu minumo kunir ya. Kunir dikasih serai.
0: Baik. Ya.
1: Kalau pakai jahe sedikit saja.
0: Iya.
1: Kalau ada gula batu atau gula merah.
0: Baik.
1: Itu aja, minum itu aja, enggak apa-apa, enggak usah macam-macam obat itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, aku enggak minta ya, aku enggak nak sakit apa-apa aku.
0: Baik, iya.
1: 173 lho Mbak Naya. Pinggir jalan juga.
0: Oke.
1: Okay. Kendaraan beluk beluk ya wis enggak karu-karuan. Pokoknya kita jaga minum itu aja. Kunir itu bagus sekali.

0: Siap.
1: Oh ya, bubuk itu dijam. Nanti kalau sudah menep ya diminum, enggak apa-apa.
0: Iya, Bunda.
1: Ya wes itu resep. Kalau ada itu loh Mbak Naya, asem, asem Jawa itu loh Mbak Naya. Jadi kunyit kasih asem Jawa, terus apa? Jahe sedikit sama serai.
0: Baik, terima kasih.
1: Biar enggak gura apa? Gura-gura.
0: Gora-gori. Iya. Silakan. Lagunya apa, Bunda?
1: Apa ya, Mbak Naya ya?
0: Lagunya etnik boleh, lagu.
1: Ya wes, etnik terserah Mbak Naya.
0: Okay.
1: Aku enggak begitu tahu apa-apa lagu gitu.
0: Siap.
1: Ya wes, terserah Mbak Naya. Salamnya buat semuanya saja, yang sakit semoga cepat sembuh, yang sehat dijaga kesehatannya.
0: Baik.
1: Semoga berkah rezeki melimpah barokah ruah, kakek Mbak Naya semoga segalanya berkah. Berkah segalanya Mbak Naya ya.
0: Amin Allahumma amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Mami atau Oma Mami dari Kawasan Gedangan. Resep-resepnya biar enggak agor-agori tenggorokannya Mbak Naya. Betul. Jadi selain memang obat-obatan dari dokter, obat-obat tradisional ya harus diupayakan juga. Dan paling penting harus istirahat. Dan makanannya harus dijaga Mbak Naya. Kulineran terus, ngebes terus, mantap. Baik, terima kasih ya. Dan semoga untuk Oma Mami berserta dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Lagunya tadi lagu etnik Mbak Naya, aku sampein golek no pokoknya aku percaya Mbak Naya ku enak banget ya. Apa ini ya lagunya kira-kira untuk Bunda Mami? Lagu ini lagu apa tuh etniknya? Nah, ini lagu etniknya enak nih sesuai dengan Naya di sini ya untuk Bunda Mami kesayangan. Oke. Langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota semuanya ya, dibawakan oleh Dias Erlangga kesayangan untuk Sobat Kota. Yeah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Dua 26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra TV yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Tatitut dari Ayu Ting Ting ya. Tadi liriknya ada yang seperti ini sobat kota. Aku titatitut, aku tutut, tati tayang gitu ya. Tadi di request oleh Mbak Rika dari kawasan Kenjeran. Terima kasih Mbak Rika sudah request lagu-lagu yang enak dan menghentak gitu ya. Kalau vitamin kan ada vitamin B ya sobat kota, B ada yang B6, B12 dan lain sebagainya. Ada juga vitamin BT7. Kata teman saya, Bevit, aku butuh vitamin BT7. Apa itu BT7? Butuh tati tayang tapi tak tahu tamati apa gitu ya. Oke, ada yang mau bergabung nih? Silakan. Selamat siang digoda.
1: Digoda wasik lho, Re. Assalamualaikum.
0: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surabaya Barat. Ada Cak Gianto Rembung, wes mantep ya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah sudah lebih baik ya, seseknya sudah hilang. Sedikit demi sedikit ini gitu.
1: Ini liburnya batuk dah.
0: Kemarin iya ada kepentingan sama istirahat full di rumah pokoknya.
1: Oh, enak ya.
0: Enak wes untuk.
1: Ngerewangi Mbak Wiji.
0: Oh enggak, kalau ngerewang Mbak Wiji ngerewangi Ma'am kalau Nayah ya. Ya apa kabar Cak siang hari ini, istimewa ta?
1: Sehat. Panas Mbak Naya.
0: Alhamdulillah. Iya panas.
1: Yo, tapi aku ndek somput loh iki, ndek somput loh.
0: Oh, somput walah, ya iya.
1: Somput kanan bandingan.
0: Di rumah panas saudara, ini. Di rumah saudara ya.
1: Iya.
0: Nggih, silakan mau request lagu apa ini Cak Gianto?
1: Lagu apa ya enak ya?
0: Lagunya
1: ngajeni ya Mbak Naya.
0: Ngajeni boleh. Nah, siapkan terlebih dahulu iki lah, iki baru ono sing request lagu. Etnik mana lagi ya? Silakan. Salam-salamnya buat siapa Cak Gianto?
1: Salamnya buat Mang Ujang, Cak Ari, Cak Sur, Cak Samsuri Kebraon, Cak Ali, Pak Rusdi, Cak Ido, Pak Jumati, Bang Uco, Pak Dianto, Cak Solihin, Delosor, Cak Satrio, iya. Basuki, Pak Bu Gedang, Pak Kosim, Cak Afid, Pak Kasian, Koko Heri, Cak Miska, Cak Jipi, Bang Eros, Mas Rizal, Mas Agung, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Samsul, Hadi, Cak Boneng, Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Farha, baik. Oma Mami, Bunda Waris,
0: iya.
1: Terus Mbak Dian Pratiwi, Mbak Dian Pratiwi RP balik ya Mbak Naya.
0: Sekarang dalam perjalanan ke Surabaya, betul. Ya,
1: selamat di jalan sampai tujuan.
0: Amin Allahumma amin. Iya itu yang paling penting ya.
1: Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Iji Walubendo, Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, Bunda Selamat, Cia ini, Mbak Tanti Pumpungan, Mbak Santi, Mbak Ima, Mbak Nur, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, dan semuanya.
0: Semuanya, siap.
1: Yop, mana ya sehat selalu, dimudahkan rezeki, kita matuh hati-hati, gih.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Gianto dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat sudah bergabung ya. Kalau Bunda Diandra TV betul tadi informasinya dari Bangil dalam perjalanan ke Surabaya gitu. Semoga selamat sampai dengan tujuan, itu yang paling penting. Amin. Ada Ning Rara Sidoarjo, terima kasih ya Bunda. Selalu diupayakan untuk bergabung di Kota FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyapa Pak Wiyoto, ada juga Cak Mat Prada, Pak Pogatot, Mama Eli, Umi Tretes, Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Bunda Sutiyah, Bunda Sutirah, Bunda Diandra Tiwi, dan lain sebagainya. Ada Mbak Lia Ristia, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anaya, aku mari ku selaku dinding kaca. Wis kan sudah aku udarakan. Loh, sampean kok gurun diwaca wis diudarakan. Tak entip mau Mbak Lia. Dinding kaca Giri Mahesa sudah meluncur. Salamnya buat Mbak Ima, Mbak Indri. Yang semangat kerjanya hari ini. Dan salam bres buat semua sobat kota. Salamnya seduluran. Buat Mbak Naya selamat bertugas, sehat selalu, bahagia selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kemudian ada Mas Hisham Audio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Mbak Tembang Tresno. Salamnya buat Mbak Naya saja. Semoga sehat selalu dan makin dar-dar-dor war-war-war ya. Oke. Terima kasih Mas Hisham. Ada lagi siapa yang belum terbaca nggih? Sebentar, Naya scroll-scroll dulu. Jadi ini Bunda Diandra TV, aku sudah diwaru ya Allah lah iya. Selalu update informasi ini ya, posisi Masya Allah. Tadi aku tekan candi Mbak, saya aku tekan waru sih tala. Tekan dari candi ke waru itu gak sampai setengah jam saya Bunda, ya Allah. Memang ya satu orang ini apa kayak apa tuh? Apa sampai lupa ini ya, sampai ngeblank. Nah ya, terima kasih Kak Rahma Imania. Tadi lagunya sudah disetujui ya. Dari Bunda, siapa tadi? Bunda Fitri request lagu Gunung Kawi, Gunung Semeru gitu ya. Geografi Tresno ya. Pelajaran geografi Sobat Kota ya, nama-nama gunung. Ada Inako juga, selamat siang. Kemudian siapa lagi yang belum tersapa kira-kira ya? Sudah lunas WA-nya, berarti saatnya meluncur ke Facebooknya Kota FM Surabaya. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah merapat ya Besti. Yang belum merapat, Sobat Kota yang lain silakan bisa langsung saja merapat ke akun kami di Kota Sepasi FM Sepasi Surabaya. Silakan bisa komentar, salam-salam di sana atau ditandai teman-temannya juga boleh ya tentunya. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Sebentar, di refresh dulu karena ya. Oke. Si. Oke. Ya, ada Mas Putra Andriansyah dari kawasan Jawa Tengah Pekalongan. Kasun dari Cerme, kemudian ada Mbak Reni Rentina, Mbak Putri Widayanti juga terima kasih. Mas Pardanis atau Destiawan dari Bojonegoro, request lagunya Dunia Semakin Panas. Ada Amiruddin, selamat siang. Ada Bunda Fitri juga terima kasih, Bunda. Lalu ada Mas Syamsul Hadi bersama dengan keluarga di Tretes, Umi Sanipa Juragan Keropok. Dari Gilang Sepanjang Hadir, ini salamnya buat Pak Sugeng Bakso, Mas Aditya Kedamaian, Edo Gading Watu, Solikin Losor, Mas Syamsul Hadi dan Mbak Putri Widayanti, terima kasih ya Mbak Naya. Dari Tenggumung Wetan Surabaya Utara hadir, wis mantap. Teman-temannya atau bestinya sudah ditandai semua di sana ya. Ada Sakita Indra Kumara dari kawasan Pringsewu Lampung hadir. Kemudian Mbak Widya atau Permadani Nimas Widya Nengger dari Prigen Pasuruan juga sudah hadir. Lagunya Among Rosso Kangen yang terbaru ya Mbak. Salamin untuk Pak Popisang, Juragan Sayur, Om Aditya, Tante Ima Ngesong, Om Gianto Rembo, Om Rizal Kelabu dari Gubeng Klingsinga. Terima kasih. Iya, mana nih Mas Rizal Pratama? Biasanya sering komen kok ya. Ada Mas Fit Harmoko dari Rio Tembilan juga hadir. Oke deh. Sementara itu dulu yang Naya bacakan, guys, Sobat Kota lah, posin Mbak Naya diwacok kabe. Iki lah tenggoran wes agor-agori, iki lah. Baik, langsung Naya luncurkan ya ke ruang dengar Sobat Kota semua. Tadi lagu etnik dulu untuk

Untuk Sobat Kota ya, lagu etnik dulu untuk Sobat Kota dibawakan oleh Sadewo, tadi di request oleh Cak Gianto Rembo dari Bangkingan atau sekarang di posisi Sumput. Ngajeni untuk Sobat Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
2: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita. Fokus.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Lagu dari Fira Azahra ya, Geboy Mujair, tadi di request oleh salah satu sobat kota yang ada di fanpage Radio Kota FM Surabaya. Hari ini lagu-lagunya memang didominasi oleh sobat kota yang request lewat WA ya, tidak masalah. Tadi juga ada lagu-lagu juga yang dari Facebooknya Kota FM. Ada Bunda Dendra Tiwi dari Nowes tekan Mas Pati, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah sampai Mas Pati. Ada Inaku juga, terima kasih. Cak Gianto, Yokusni Pertegal, Bunda Fitri. Tadi lagunya Geografi Tresno wis meluncur ya. Memang lagu Geografi Tresno ini sering sekali Naya dengar begitu ya, lewat di media sosial Naya sebagai backsound-backsound, kemudian di warkop-warkop gitu ya. Kalau misalnya Naya lewat gitu, Gunung Kawi, Gunung Semeru gitu. Awal kali diluncurkan memang masih dalam versi AI ya, atau artificial intelligence. Sekarang sudah ada dibawakan oleh orang asli yang menyanyi gitu. Ini baru tadi ketika Naya requestkan ke Kak Rahma, oke Mbak Naya ini di approve ya, boleh gitu. Ada Mas David rempel-rempelak, Bu Guru sampai tua jaren. Talah sampai tua jaren nih. Terima kasih yang belum tersapa nak sapa ya, kira-kira iki nak Facebook. Wih, luar biasa banyak sekali. Oke, kita sapa kembali ya teman-teman yang sudah merapat di Facebook. Swabarpol. Ada Duriat Setiawan, Dex Apeng Klungkung, Sony Anderson Inces. Halo, selamat bergabung. Ada Bunda Kusia Eko dari kawasan Kunjang Kediri Utara ikutan gabung Mbak, lagune kanggo Riko. Bunda Kori atau Mama Kori dari kawasan Medan. Abah Waisel dari kawasan Samplangan Gianyar Bali. Kemudian ada Opa Nur Zeldi, selamat bergabung. Mbak Ifaza dari Jawa Tengah hadir, terima kasih. Cakap Bulpolong, wis merapat ke Digoda Mbak Naya. Ada lagi Nova dari kawasan Lampung, Cik De Ambarwati, kemarau panjang hot potato senyumin aja. Ikutan Goyang Mujair dari Ayu Ting Ting. Nah ini tadi yang request lagu Goyang Mujair atau Geboy Mujair. Ada Budi Prasetyo, Mas Hadi Prayitno dari kawasan Manyar Sabrangan Duar hadir Mbak Naya. Kemudian ada siapa nih? Aji Putu Brengos, lagunya apa ya? Angel Loro, Teko Darafu Mbak Naya. Salam-salamnya untuk FKS Nusantara hingga Bali, Bandung, dan Sumatera. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Faruk.
0: Dari?
1: Dari Suramadu.
0: Mas Faruk dari Suramadu.
1: Halo. Iya Mbak, ini Mbak Naya ya.
0: Iya betul, salam kenal ya Mas Faruk dari kawasan iya, Suramadu. Baik, mau request lagu apa ini?
1: Tresno Suci so Mbak.
0: Bagaimana?
1: Tresno Suci.
0: Tresno Suci. Suci. Sabar ya, Naya siapkan terlebih dahulu lagu Tresno Suci. Sabar Pol. Sambil Naya pilihkan lagu Tresno Suci, salam-salamnya buat siapa saja?
1: Ya salamnya untuk kesemuanya aja Mbak. Dapat Kota FM selamat siang untuk Mbak Naya. Bisa Mbak lagunya Mbak ya.
0: Tresno Suci sudah Naya siapin ya, dari Intan Mandasari dan Arya Satria.
1: Ya, Mbak Naya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Faruk dari kawasan Suramadu. Lagunya Tresno Suci, lagu etnik dibawakan oleh Intan Mandasari featuring Arya Satria, sudah Naya siapin ya. Baik, adakah yang masih belum tersapa nih? Oh yes, ada Koko Heri dari kawasan Citraland, ngebut jarene. Lah iya, Bunda Diantra Tiwi gitu loh ya. Teko Mbangil sampai Kampung Lawas Mas Pati sambil stay tune di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Mantap Pol. Langsung meluncur ya di ruang dengar Sobat Kota, lagu etnik lagi dibawakan dari Intan dan Arya Satria, Tresno Suci untuk Sobat Kota.

aku Nasya Merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, terima kasih yang sudah stay tune di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya di acara Digoda edisi 10 Juni 2026. Saatnya Naya pamit undur diri. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full, Sobat Kota.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: dalam cintaku.
1: Yen pisah ambek mantan kudu tetap api-api ya.
0: Aku mau pisah pokoknya. Mau. Ini lagu tuh ae. Gak kipisahnya mau ceritanya. Uang ae aku gak. Gak boleh gak bisa dengan ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Nama saya Oma, alamat Gedangan, Sidoarjo. Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya. Semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu.

0: Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: sampai tua nanti.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Tahun, Kota FM dangdutnya Surabaya.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Larasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore Sobat Kota. Sudah jam 5 sore ya. Berarti waktunya lagu-lagu dangdut baru yang bakal menemani hari Anda. Ditemenin Rahma Imaniar cuma di program Tugu Pahlawan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: CP12.

0: Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. KFM selalu jaya di udara.
1: TP5

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Salamu Ayu dari Sadewo, sahabat kota sudah rah memutarkan di program Tugu Pahlawan. Lagu ini bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang emang begitu kuat dan juga dalam banget terhadap seseorang ya. Dimana pesona sang pujian hati ini tuh membuat tokoh utama dalam lagu yang ada di MV-nya Sadewo ini, sahabat kota, dia tuh ngerasa sulit untuk berpaling ke lain hati gitu. Pernah gak ngerasain seperti itu, sahabat kota ya? Emang jatuh udah terkadung gak tuh? Udah terlanjur. Udah terlanjur jatuh cinta, udah sayang banget sama seorang sampai-sampai kayak sulit gitu rasanya untuk berpaling ya. Hari ini ada di TP nomor 5 ya. Vote sekarang juga bisa, ketik TP spasi 5. Atau mau pilih lagu yang lainnya juga bisa banget. Rama sudah share di sosmednya Kota FM, fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terus juga di WhatsAppnya Kota FM 081 7505 8881, X dan Instagram Kota FM 881. Iya, wajib di follow juga ya. Terima kasih buat yang lagi dengerin Kota FM. Rama juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga sambil pilih-pilih lagu, boleh. Seperti yang sudah di-vote oleh, mana tadi? Mariana, terima kasih ya sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 5. TP nomor 5, ada lagunya siapa ya? Sadewo, Salamu Ayu, barusan udah diputerin. Semoga mendengarkan kamu ya. Lanjut lagi, Rika Herlina, dukung lagunya TP 14, 3, dan TP 1. TP 14-nya sudah Rama siapin dan sesaat lagi Rama bakal puterin. Lanjut, Ibnu, TP nomor 7 juga udah disiapin lagunya Ngupoyo dari Pendoza featuring Eri Pras. Selain itu ada Oma Mami, Oma, dukung lagunya TP nomor 5 dan TP nomor 7. 7-nya udah disiapin ya, Ma, 5-nya barusan aja Rama putarkan. Semoga Oma suka. Yang lain kira-kira pada suka sama lagu yang mana, kasih tahu Rahmai Maniar, sahabat kota ya, ketik TP spasi nomor lagunya. Sambil kita seru-seruan dulu pakai lagu dari Trio Macan. Ini Trio Macan ini baru loh personilnya itu anak-anak Gen Z. Anak-anak Gen Z jadi lebih fresh gitu kan. Terus lebih cantik pastinya. Yang kemarin juga cantik-cantik, kalau yang sekarang juga cantik-cantik semuanya ya. Lagunya Kasih Paham Bos dari Trio Maichan. Ini ada sentuhan remixnya, sahabat kata, dan dangdut remix ya. Kalau mau dengerin bisa di program Pasar Kota juga boleh gitu. Lagunya di TP14, jadi vote sekarang juga.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

Kedangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: lagu pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, kalau di program Tugu Pahlawan, Rahma tuh gak bosen-bosennya buat mengajak Anda pilih-pilih lagu dangdut baru yang ada di daftar untuk hari ini. Jangan lupa untuk dicek sosial medianya Kota FM, di Instagram Kota FM 881, terus di Facebook Kota FM Surabaya, WhatsApp-nya 081 75 05 8881, X Kota FM 881. Jadi kira-kira pilih lagu nomor berapa Sobat Kota? Kasih tau Rahma ya. Kota FM.
2: TP 10.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Lisna Tarsan yang punya single Papa Pulang Mama Sayang dari Ina Music. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-18. Semoga semakin jaya di

88,1 Radio Kota FM Dugdutia Surabaya, Sobat Kota. Kalau barusan sudah ada lagunya Dori Harsa ya, yang katanya juga, aduh aku kangen sama Dori Harsa gitu kan. Kangen dengerin lagu-lagunya ini nih. Sudah Rahma hadirkan di program Tugu Pahlawan nih ya, bisa didukung di TP nomor 15. Jadi kalau nomor-nomor di flyer Tugu Pahlawan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, itu hanyalah urutan lagu saja. Kalau chartnya Sobat Kota ya, pengumumannya itu bakal kita siarkan setiap hari Minggu jam 5 sore sampai jam 7 malam cuma di 88,1 Kota FM Surabaya. Terima kasih buat yang lagi dengerin Kota FM dimanapun Anda berada, juga yang lagi di Surabaya, luar kota Surabaya, bahkan pendengarnya Kota FM atau Sobat Kota yang biasanya ikut vote lagu ada di Sumatera, ada di Medan, semuanya terima kasih banyak ya sudah ikutan vote lagunya. Masih Rahma tungguin untuk gabungannya. Silahkan dipilih lagu mana yang Sobat Kota sukai di flyer TP untuk hari ini. Boleh pilih satu atau bahkan lebih dari satu, boleh juga dong. Mamat Caimin nomor berapa? TP nomor 1 sama 17 katanya. Salam sehat semuanya, amin. 1 dan 17 lagunya Negoro Angin ya. TP 17 itu Selawe, sehat terus Selawase. Udah tadi kayaknya. Sampai 17. Oh, udah disiapin maksudnya Rahma gitu. Ditungguin ya untuk gabungannya. Lanjut. Ada siapa lagi? Pak Matnai di Bulak Banteng. Hadir memilih lagu yang nomor 1. Gak sabar pilih nomor 1 ternyata Sobat Kotanya. Negoro Angin Deni Caknan boleh. Kalau yang ada di fanpage Facebook ada siapa aja ya yang sudah ikutan pilih-pilih lagunya, Rahma mau sama-sama dulu. Kalau misalkan belum ikutan vote, silakan vote ya Sobat Kota, jangan malu-malu. Atau mungkin bingung nih, aduh Rahma aku mau pilih nomor ini apa ya, nomor yang ini ya, pilih dua-duanya gak apa-apa. Atau yang ini ya, biasanya cewek gitu ya, pilih tiga-tiganya gak apa-apa. Daripada kelamaan milih ya, ya udah Rahma bolehkan memilih lebih dari satu lagu gitu, daripada nanti kelamaan ya, kelamaan milih gitu kan terus gak di vote. Ya wes silakan lebih dari satu juga boleh gitu deh. Saat Budiana, selamat malam. TP nomor 15 untuk lagu jagoannya hari ini. Terima kasih juga buat Dumayanti Dum. TP 12 boleh. Bunda Fitri TP 4 dan 17. Ripto Suasana, waalaikumsalam. Sorry juga. TP nomor 2 dan 4 bisa. Senario Randy, dukung lagu yang Melili. Tajamnya Karang yang ada di TP nomor 4. Soca, TP nomor 4 juga. Ada Pulpo dari Medan, dukung lagi TP 4 bisa. Yeni Kartika sama Kori, kawasan Medan tuh kan, Medan. Medan aja udah ikutan vote loh. Mana nih Surabaya sekitarnya, jangan mau kalah sama Medan ya. TP nomor 2 boleh. Mama makasih ya. Awat Hudori tajamnya Karang Melili. David Harmoko juga, waalaikumsalam. Selamat sore juga menjelang malam. Hadir semuanya, dukung lagu yang ada di TP nomor 4. Abah Waisal Samplangan, Abah nomor berapa? 15, matur nuwun nggih. Opah Nur Zeldi, Opah TP 9 dan 12. Pak Tukiran TP 8. Lanjut ada Lisa Ambiar TP 3 dan 14. Aji Putu Brengos TP 14 dan 11. Aku suka Michiku Ibini. Oh iya, didukung dong kalau suka. Gendut Santosa, TP nomor 2 ditunggu ya, gitu katanya. Iya, Cewek Mustika, selamat sore juga. Dari Sampangan Gingar Bali ikutan hadir memilih lagu yang ada di TP nomor 4. Mbak Reni Rentina dari Medan, semangat bertugas ya Mbak. Iya, salam malam Kamis. Hari apa ini? Oh iya tah, kok cepet deh. Iya tah. Ya Allah, semalam Kamis, Ra. Ya ampun. Salam malam Kamis manis, sehat selalu. Iya, sehat ya buat Mbak Reni dan keluarga. Terima kasih sudah vote lagunya TP 4 dan 8. Aditya, TP 1 dan 17 ada Bobo. TP nomor 4 ya, Bo. Ifaza, selamat malam. Oh, Jawa Tengah. Vote lagunya nomor 4 boleh. Terima kasih selalu juga Mbak Ilva cantik. Hadi Prayitno, selamat malam. Dukung lagunya tajamnya Karang.
TP nomor 4 ya, Tejam ya, Karang ya. Udah di play belum Mama Rahma? TP 4. Belum. Boleh deh, TP 4-nya dulu. 4 Karama. Iya. 4 ada Gila Dangdut. Yang kapan hari juga sempat ini menjadi lagu favorit di program Tugu Pahlawan dan mendapatkan dukungan paling banyak. Apakah hari ini nanti jam 7 malam dia akan mendapatkan vote paling banyak? Jangan kemana-mana, tetap di program Tugu Pahlawan bareng Rahma Imaniar.

0: sahabat kota, aku mau Ren ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak IPM. Semoga makin sukses, makin jaya selalu, pokoknya makin hits. Bye, selamat sukses dari mau Ren. Kota
1: TV 1.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Lagunya enak banget. Apalagi apa namanya sobat kota yang sobat kota milenial ya pasti tahu banget sama lagunya Cici Faramida yang rilis untuk yang pertama kalinya itu dulu sempat di tahun 90-an ya sobat kota. Ngehits banget di musik dangdut bahkan sampai sekarang liriknya juga masih menyenangkan, melekat di ingatan juga ya. Apalagi buat Gen Z nah akhirnya di tahun 2026 sobat kota bulan Mei Cici Faramida merimake lagu jangan tunggu lama-lama, kasih sentuhan hip hop dangdutnya juga supaya apa anak-anak Gen Z juga bisa suka dan tidak asing sobat kota dan makin cinta dengan lagu-lagu dangdut soalnya ada hip dutnya ya kan. Jadi jangan tunggu lama-lama ini versi yang sekarang. Sobat kota juga masih bisa mendengarkannya di Radio Kota FM ya kan. Dan Cici Faramida juga mencoba menyatukan dengan dangdut kekinian di mana ada sedikit musik yang cukup melengking juga katanya. Dan menariknya untuk remake Jangan Tunggu Lama-Lama yang rilis di tahun 2026 ini sobat kota ya, bukan sekedar menghadirkan ulang lagu yang dulu gitu kan, tapi juga menjadi ajang reuni kreatif juga. Karena setelah 27 tahun sejak video klip Wulan Merindu, Cici Faramida itu kembali bekerja sama dengan Rizal Mantovani ini sebagai sutradara dan juga Ari Tulang sebagai koreografer untuk video klip terbarunya. Makanya video klipnya keren banget. Kerja sama juga semua orang-orang hebat ya. Hari ini ada di program Tugu Pahlawan nomor 10. Jadi silakan didukung ketik TP spasi 10. Kalau mau dengerin lagi bisa di program Pasar Kota, bisa di program Dendang Surabaya juga bisa. Yes. Mau sapa-sapa dulu buat yang belum kesapa. Mana? Instagram. Oh iya. Instagram Kota FM 881 ada siapa aja yang vote? Irawati. Halo. Selamat malam. TP nomor 5. Sahabat Afan juga dukung lagu.

punya Oi. Ayas Abin, tema nomor 5. Ada Aneta, dukung lagunya Avan. Juwita, apa nih ya? Oi, dukung lagunya Avan katanya. Oi, 378, terima kasih. Oi, Wirly, dukung lagunya Avan. Galeri, dukung lagunya Avan. Sahabat Avan, mana ini? Pasuruan, dukung lagunya Oi. Ine Aurel, dukung lagunya Sri Devi, Buta Karena Cinta. Ada. Weda TW4, tajamnya Karang Melili. Rahma Aisyah, dukung lagunya Avan. Terus juga ada Harmi Wahyuni, TP nomor 4. Neneng Susi, dukung lagunya Avan. Aisyah, TP nomor 5, lagunya Avan. Oi, ini kira-kira yang dapat dukungan paling banyak ada di nomor berapa ya Sobat Kota Rama, juga belum tahu, belum selesai ngerekap. Cus, ini sambil Rama rekap juga, kepoin semua sosmednya Kota FM ya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk pilih lagu jagoan Anda di program Tugu Pahlawan. Dan di akhir program nantinya pastinya kita bakal kasih tahu lagu yang paling banyak mendapatkan vote ada di nomor berapa sih? Jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. TP 17.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir. Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, sudah selesai Rahma ngerekap untuk semua sosmednya Kota FM. Dan ternyata Rahma gak nyangka lagu yang mendapatkan vote paling banyak untuk hari ini adalah Gila Dangdut, lagu terbaru dari The Virgin, Sobat Kota. Ngelain lagunya Avan, ngelain lagunya apa namanya tajamnya Karang juga, Sobat Kota, keren banget ini. Lagu yang ada di TV nomor 4 yang mendapatkan vote terbanyak. Sekaligus Rahma pamit, jangan kemana-mana karena lagu-lagu dangdut original dari masa ke masa ya, itu siap banget untuk memanjakan telinga Anda di Dendang Surabaya sampai nanti jam 9 malam.

Sobat Kota, saya Oza Kyoza mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga Kota FM selalu jadi radio tersayang buat para pendengarnya dan selalu jaya di udara. Thank you.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku lho.
1: Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategori dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar?
1: Duh, ya opo sih. Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Sobat Kota, selamat malam. Jumpa lagi di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya malam hari ini spesial ya. Rani temenin dari jam 7 sampai jam 9 malam untuk memutarkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Dari mulai lagu-lagu yang terbaru hingga terlama bisa diputar di sini. Hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Anda bisa berdendang sembari istirahat malam. Tak enteni gabungane.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
5: Aduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
6: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
5: Mbok? Ya apa sih?
6: Duh, males aku.
7: Emang kalian requestnya di mana?
8: Di radio iku lho.
7: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
9: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota. Langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Jakarta, saya Putri Topeng mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga di tahun sekarang Kota FM makin sukses, makin maju, makin jaya selalu.

0: Selamat malam, waalaikumsalam, syahdu banget dari Cak Gianto Rembo. Titip salam aja ya, bengi iki gawe Pak Po Gedang. Ada Mang Ujang, Bang Ucok, Cak Sur, Cak Miskan, Abah Syamsuri, Mas Rizal, Cak Boneng, Cak Jipi, ono Pak Totok Glodak, serta semuanya aja untuk Mbak Rani, semoga diberi kesehatan, sehat, dimudahkan rezekinya. Selain ada Cak Rembo juga ada Mas David, Mbak Rani. Lagunya Di Balik Penantian. Sik tak golek no sik lagune. Ada beberapa sobat kota yang semalam belum gabungan. Yo, sing mambengi dorong gabungan. Dino iki silahkan gabungan. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Banget.
0: Syadu banget. Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum Mbak Rani, Rara Sakti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, selalu SWS.
0: Selalu SWS, seger waras. Selamat.
1: Seger waras sugeng ya kena, Mbak.
0: Nggih, soalnya sugeng itu kan artinya kan selamat.
1: Iya, kalau segengan bahasa Jawa itu segengkon. Bahasa halus toh, Mbak?
0: Nje leres. Bahasa kromo.
1: Mincing, sugeng, halus.
0: Sugeng tetep pangan, sugeng dahar. Selamat makan, selamat berkenalan.
1: Sugeng tetep pangan lawas ket pian.
0: Umpamane nemu kanca anyar kan ngoten.
1: Iya. Oh iya, Mbak.
0: Nggih. Tapi Denpasar Denpasar pripun anu sudah memasuki masa bediding? Musim bediding.
1: Iya, Mbak. Musim bediding tapi enggak hujan.
0: Tapi enggak hujan. Oke.
1: Baru-baru dulu-dulu tuh enggak ada rasa asem lu ale. Pagi ada
0: kemeringat. Iya, ini di Surabaya podo sambat, adus mulai kroso adem, wong-wong biasanya kan adus gak kroso.
1: Biasanya Surabaya orang yang kroso adem.
0: Lah iya itu. Adus jampiro, oh biar-biur, biasanya ngotan.
1: Oke, akeh pabrik, akeh apa ya, stasiun panas jadi kalau pakai kipas dingin, nggak pakai kipas nyamuknya banyak.
0: Iya betul.
1: Iya, yang penting diparingi sehat tapi.
0: Amin, g. Nah ini g, monggo lagunya tak siapin dulu ini lagunya. Ini.
1: Lagu de opo ya. Cuma kamu barani. Cuma kamu.
0: Cuma kamu.
1: Rita Sugiarto ya. Rita Sugiarto atau Fia
0: Sebentar. Cuma kamu aku kok lali yo. Anu nggih, Rita Sugiarto.
1: Sudah.
0: Nggih, duet sama sopo iki aku kok lali aku. Nggih, cuma
1: yang pertama ini ya, Mbak.
0: Iya betul, nomor satu Pak Sugeng ini. Sudah siap lagunya. Salamnya buat siapa?
1: Untuk semuanya saja, saya juga menyambut selamat ulang tahun Radio KMN yang ke-26.
0: Nggih.
1: Semoga tetap jaya di udara.
0: Amin. Terima kasih.
1: Banyak pendengarnya, banyak sponsornya. Menjadi radio pilihan kita semua.
0: Amin, Masya Allah.
1: Dan menjadi radio nomor satu di Indonesia.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Matur nuwun Mbak Rani ya.
0: Nggih, matur nuwun. Terima kasih banyak.
1: Siap semua pokoknya. Nggih,
0: siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk sobat kota yang sudah gabungan ya di apa namanya di ulang tahun yang ke-26 ini. Besar harapannya Kota FM tetap terus bisa menjadi radio pilihan Anda. Lagu-lagunya semuanya, semua genre dangdut ada di sini. Dan semuanya bisa Anda dengarkan di setiap program yang sudah Rani buat ya. Jadi ada program untuk lagu-lagu yang slow misalnya. Dan itu adalah Dendang Surabaya. Menjelang istirahat malam nih, itu kan kita butuh refresh dengan lagu-lagu sing enak, sing syahdu banget. Kayak lagu nih gimang, sing di request David nih gimang, Di Balik Penantian udah siap. Kemudian juga ada Cuma Kamu, ini request dari penelpon kita yang pertama dari Denpasar Bali. Pak Sugeng, terima kasih ya voice note atau rekaman suaranya sudah dalam proses pembuatan. Nah, nanti akan kita udarakan buat greeting ulang tahun Kota FM. Yang lain boleh loh kirim rekaman suaranya, dikirim ke WhatsApp Kota FM. Isinya perkenalan nama, alamatnya, kemudian ucapan untuk ulang tahun Kota FM yang ke-26. Apa harapan Anda bisa disampaikan di sana. Ada juga Ayi Munajat yang malam hari ini hadir menyimak pantengin dari Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih, selamat malam. Semoga semuanya bisa panjang umur, amin. Menyimak sambil minum minuman kaleng. Waduh, mantap. Siap Mas Ayi Munajat, siap. Ada Mas Ahmad Rudenim tahu hitam. Apa iki bahasa e? Mas Ahmad, I don't understand about it. Aku tidak paham ketikannya. Hadir katanya Mas Nafik Udin. Siap Mas Nafik Udin dari Gresik ya. Cuma Kamu akan menjadi lagu yang cukup manis mengiringi malam hari ini. Kita dengarkan terlebih dahulu duet maut antara Roma Irama, sang Raja Dangdut, dengan Rita Sugiarto.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dan

0: semua lagu ya satu-satu diputerin dari request telepon dan juga WhatsApp Kota FM. Ada yang meminta Gembala Cinta. Terima kasih, ada Mas Samsul Hadi dari kawasan Tretes. Titip salam malam hari ini untuk Pak Rusdi Ngagel, Cak Gianto, Pak Zainal, Pak Zainal Perak, Mama Gemes sama Ana Aimana, Cak Miskan Kebraon, dan Aditya Mahesa dari Kedamaian Gresik. Rika Herlina, begitu kamu sudah hadir tadi ya di ruang dengar Anda. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih. Yoko dari Tegal. Mas David di balik penantian, juga ada Mas Ayi Munajat yang sedang santai aja. Miss Ika, syahdu banget malam Miss Beauty. Aku hadir aja sampai usai dendang Surabaya. Terima kasih banyak. Ada juga Nafik Udin yang hadir dari Gresik. Ada lagi Mama Eli Agustinca yang malam hari ini pengen sapa-sapa dari Pekarungan Sukodono untuk Bapak Wiyoto, Mbak Toyibi, ada Pak Jono Gresik, Ami Bowo, Mia Apsari, Rini Bandung, Ning Rara. Ada Bunda Farha, ya apa kabarnya Bunda Farha? Pak Sugeng dari Jombang. Selamat malam bosku, siap. Ada Mas Yasruji dari Banda Soleh. Lagunya Gadis Pendayung. Salamnya buat Putri Widayanti dan Samsul Hadi yang ada di Tretes. Serta untuk Mahmudah dan Mas Ruro. Ada siapa di sana? Oke, ada siapa ini yang ketip-ketip ini teleponnya tadi ya? Apa ini lagunya tadi? Gadis Pendayung. Ini juga lama ini gak pernah diputerin. Sepertinya menarik untuk diputar. Gadis Pendayung. Oh, tuh. Monggo dicoba lagi ya teman-teman. Yang tadi sudah pencet-pencet, monggo bisa masuk gabungan kembali di Dendang Surabaya. Kemudian masih dari WA Kota FM, ada Mbak Wahyu dari Tawangmangu, Jawa Tengah. Masih ada di Tawangmangu, dingin pol Mbak, lagunya Terkesan aja. Salamnya buat semuanya aja. Ada juga Ami Wibowo, request Bahtera Cinta. Titip salam Gaimia Apsari dan Rini yang ada di Bandung. Pak Jono Gresik, Mama Eli Sidoarjo, Mbak Toyibi, dan untuk Yani ini. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Banget.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Rusdi.
1: Ya, selamat malam, Mbak Rani. Bagaimana kabarnya, Mbak Rani? Ya?
0: Kabarnya sehat, walafiat. Alhamdulillah, malam hari ini sudah di tanggal 10 Juni, gak kerasa.
1: Ulang tahunnya tanggal berapa sih, Mbak Rani?
0: Tanggal 20 Juni.
1: 20 Juni berarti
0: 10 hari lagi.
1: 10 hari lagi berarti hari apa itu, Mbak Rani?
0: Tepat hari Senin. Sebentar. Tanggal 20 itu pas hari Sabtu.
1: Oh iya, Sabtu 20 Mbak.
0: Iya, pas hari Sabtu.
1: Oh, enggak ada itu Mbak Rani, ada acara-acara apa itu Mbak Rani?
0: Iya, masih belum ini, nanti masih mungkin jadi kemungkinan nanti kalau jumpa pendengar tidak di bulan Juni, insya Allah di bulan depan kita bisa kumpul-kumpul.
1: Iya Mbak Rani, masih banyak yang tanya Mbak Rani, pasti enggak ada acaranya.
0: Iya.
1: Masih kurang tahu ya. Itu ada banyak dan sebenarnya tangan pada saya Mbak Rani, enggak tahu.
0: Saya kan sering studio Mbak Rani. Kalau kita ada acara untuk jumpa pendengar, pasti kan kita pasti promo, pasti ngundang, insya Allah, supaya kita bisa temu kangen nanti, nggih? Ya, siap.
1: Jauh-jauh datang Mbak, siapa tuh dulu Mbak Rani?
0: Yang paling jauh itu? Iya, dari Malang ada.
1: Yang umur 71 siapa Mbak Rani?
0: Dulu ada Pak Sinten, nggih, dari Bangil, dari Pandaan juga.
1: Bangil tuh mana tuh Mbak Rani?
0: Betul.
1: Pak Suyanto di mana tuh, di Pak Yanto itu Mbak Rani? Mana? Ala Osowilangun loh.
0: Iya, dari Osowilangun. Terus Pak Suwanto Benowo.
1: Benowo.
0: Mas Wahyu Supriyadi, ada Mas Heri Citralen.
1: Iya Mas Heri Citralen ya.
0: Iya kumpul kabeh termasuk Pak Rusdi. Wake ono Bunda Sanipa, ada Bunda Waris, ada Mbak Muslika Matfukin, Mbak Ima Ngesong ya teko.
1: Iya. Iya. Berarti tahu nih. Oh, itu Pak Rusdi.
0: Iya.
1: Oh, itu Pak Rusdi.
0: Akhirnya wong-wong ngerti kabeh. Oh iya Pak Rusdi rek iki sing biasa ning gitar iki ngono.
1: Iya. Ternyata ya seperti ini.
0: Ternyata wong asline ning ganteng iki ngono.
1: Pol, pol. Kan mana pol. Sampai lali kabeh sembarangi.
0: Malam hari ini mah diputerin lagu apa Pak Rusdi?
1: Aku tak beneran dengar lagu itu Mbarani apa?
0: Nopo?
1: Roda Kehidupan dari Bang.
0: Oh iya, kebetulan ya, lama gak pernah diputerin lagunya ini. Iya. Oke, sudah siap lagunya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk pokoknya semuanya lagi mantau Kota FM ya, semuanya semoga terhibur.
0: Amin.
1: Oh iya, saya mengucapkan ulang tahun yang ke-26 Mbarani.
0: Betul, 26 ya, tahun.
1: Semoga radio apa Kota FM terus mudara terus.
0: Amin.
1: Tidak ada halang suatu apapun ya, ya.
0: Amin.
1: Lancar sukses, bermanfaat dan menghibur semuanya Mbak Rani ya.
0: Nggih, ya, amin.
1: Ya, saya tunggu lagunya Mbak Rani, terima kasih
0: Mbak Rani ya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar setia Kota FM dari sejak zaman Rani awal masuk. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Halo Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam cantik.
2: Selamat malam Mbak Rani.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kabarnya alhamdulillah Mbak Rani sehat.
0: Alhamdulillah Rani juga sehat. Aku agak pangling sedikit ini, dari mana ini ya?
2: Dari Madura.
0: Dari Mbak Madura, ada Mbak Aprilia ya?
2: Iya, udah dilupain kali.
0: Sebenarnya nggak lupa, tapi mau nyebut pertama takut salah.
2: Itu tak. Aku pengen request lagu, Mbak Rani.
0: Lagu apa ini?
2: Antara Teman dan Kasih.
0: Antara Teman dan Kasih, ini lagu yang...
2: Iya.
0: Lagu neku dalam sekali ya.
2: Mantap.
0: Antara Teman dan Kasih. Lagunya sudah siap hari ini. Maunya apa siapa iya aja.
2: Selamat malamnya ya buat Cak Toto, Cak Ali. Terus apa lagi ya? Pokoknya ke semuanya aja. Buat satu, buat pokoknya ke semuanya aja tanpa terkecuali salam sungkem.
0: Oke. Lagunya? Lagunya boleh nggak tak nyanyiin langsung?
2: Iya nggak apa-apa, baru nih yang nyanyi tau.
0: Iya, tak nyanyiin
2: iya,
0: aku ya.
2: Iya nggak apa-apa. Iya. Makasih
0: okay,
2: banget.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kado buat si cantik ini Mbak Aprilia yang selalu menemani Rani. Alhamdulillah bisa hadir di malam hari ini. Dan besar harapannya untuk Sobat Kota semuanya bisa tetap terhibur dengan adanya Radio Kota FM yang bisa memutarkan semua genre musik dangdut. Kita gak hanya sekedar sapa-sapa manja, temu kangen di udara bersama pendengar loh. Tapi dengan Anda mendengarkan musik dangdut di radio, itu Anda juga sudah menjadi pahlawan. Kenapa pahlawan? Iya, karena Sobat Kota juga ikut melestarikan dangdut. Karena dangdut adalah warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO. Jadi dangdut gusto UNESCO. Wes diakui dunia internasional, rek. Lek dangdut itu adalah musik asli dari Indonesia. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya musik dangdut itu terpatri dan juga terkontaminasi dengan budaya musik Melayu, musik Arab, dan India. Tapi kita bangga, kita punya dangdut is the music of my country. Ada siapa yang pengen telepon kembali? Rani masih open. Terima kasih banyak. Ada Mbak Wahyu juga. Tadi sudah hadir dari Tawangmangu. Dingin pol. Wes ndang anget no Barani dengan lagu Terkesan. Ada juga Mas Agung dari Kalisantri. Selamat malam, berdendang syadu banget malam hari ini lagunya Tanda Cinta dari Iis Dahlia. Salamnya buat Cak Ali, Cece Aini, Cak Rembo, Cak Heri, ada Cak Hari Citralen. Cak Heri Citralen, ada Cak Hari Sambil Kerep. Mbak Ella, Mbak Eka, Cak Solikin, Mas Aditya, dan semuanya tanpa terkecuali. Selain itu juga ada Mbak Putri Widayanti yang hadir malam hari ini ya. Selamat malam, selamat ulang tahun. Kemudian menemani pagi yang buru-buru. Siang hari menemani yang macet, yang gak ada habisnya. Dan Kota FM malam yang butuh teman. Dari lagu lawas yang bikin nostalgia. sampai info terbaru yang bikin update Kota FM udah jadi suara kota yang gak pernah absen. Udah jadi sobat kota yang gak pernah absen maksudnya. Semoga di tahun ke-26 ini siarannya makin jernih, acaranya makin seru, pendengar makin setia, dan iklannya makin laris. Terus jadi radio yang gak cuman muter lagu, tapi juga muterin semangat buat kita semua. Jadi sukses terus untuk Kota FM, 26 tahun bukan angka kecil, itu bukti kalau suara yang baik akan selalu didengar. Terima kasih dari Putri Widayanti dan keluarga, Mas Syamsul Hadi, juga Permadani Nimas Widya Nenggar, matur sembanuun. Ada Mbak Putri Widayanti yang juga selalu menemani Rani. Bahkan dari Rani awal-awal siaran dulu, Mbak Putri juga sudah menjadi pendengar setia bersama keluarga yang ada di kawasan Tretes Prigen Pasuruan, Sobat Kota. Kalau ada yang tanya Rani di Kota FM sejak kapan? Rani di sini sejak 2010, berarti tahun ini Rani genap mengudara menemani Sobat Kota dan Kota FM sudah 16 tahun ya, gak kerasa. Kali ini juga spesial buat Aprilia, spesial buat Pak Sugeng, Pak Rusdi dan semua Sobat Kota yang sudah saya sebut tadi. Antara Teman dan Kasih, live version untuk Sobat Kota.

yang nangis siapin tisunya karena lagunya ini sedih-sedih syahdu banget. Lagu yang dipopulerkan oleh Riza Umami pada tahun 1982. Bahkan Rani pun belum lahir ya Sobat Kota. Monggo goyang, ada Cak Jipi dari Perak. Waduh. Monggo abis ini gabungan lagi Cak Jipi.

kunantikan. Nyatanya kau telah berdua.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Kalau ngomongin dendang Surabaya pasti syadu banget. Boleh request lagu dangdut yang berbahasa Indonesia ya. Dari yang paling lawas sampai yang terbaru. Salah satunya juga ada kopi dangdut dari Happy Asmara, versi goyang happy kah? Lagu ini bersama naungan Musik Proaktif dirilis Mei 2026. Salah satu kolaborasi Happy Asmara bersama Pokemon. Langsung re, kok Jepang kono lo. Jadi emang berkolaborasi langsung yang dengan Pokemon begitu. Jadi ada proses-proses juga yang dimana Happy Asmara harus syuting, harus goyang bersama animasi Pokemon di sebelahnya. Harus goyang versi Pokemon, dan lagunya juga diaransemen dengan nuansa musik yang berbeda. Kalau yang tanya Kota FM sekarang umurnya berapa, terus sejarahnya bagaimana? Rani jawab ya, perwakilan dari Mercury Media Group. Kalau Mercury Media Group itu kan ownerku ada 9 radio di seluruh Jawa Timur. Dan di Surabaya, based on Surabaya, kita ada 4 radio. Salah satunya yang bergenre radio dangdut, muterin semua genre musik dangdut ada di sini. Mulai DJ, Fangkot, Remix, kemudian juga Caranan Koplo, Dangdut Melayu, Dangdut Original, Dangdut Hip Hop, Dangdut Rock. Ada semuanya yang berbahasa ambiar, lagu-lagu etnik berbahasa daerah ada. Mulai dari bahasa Manado, Bali, Sunda, Batak, bahasa Jawa, bahasa Banyuwangi, bahasa Makassar, bahasa Indramayu, ada semuanya. Secara akta pendirian memang Kota FM sudah ada sejak 24 Juni 1999 Sobat Kota. Namun sesuai perjalanan perbaikan dan juga kelengkapan penunjang on air, Radio Kota FM Surabaya mulai mengudara pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Jadi hingga kini diperingati sebagai ulang tahun Kota FM saat pertama kali mengudara dengan layak siar. Kenapa owner memilih genre dangdut untuk background musik yang diputar? Karena memang saat itu belum banyak radio dengan segmen dangdut di kota Surabaya. Makanya Pak Teddy Setiadarma langsung ngomong, wes gak ya radio dangdut? Nah, sing pure dangdut loh, kalau yang lain kan banyak tuh radio campur sarian. Maksudnya muterin all genre, cross genre gitu. Tapi kalau radio dangdut Kota FM, pokoknya wadahnya musik dangdut semua genre, semua model ono ning kene. Dan visi misinya sendiri pun Kota FM, apalagi saya sebagai program director, memang selalu berusaha untuk

0: di ujung kota besar semuanya ikutan dangdutan. Jadi semua kalangan udah cinta dangdut. Radio yang memutar semua genre musik dangdut yang sedang hits ataupun yang pre-hits tidak hanya menghibur, tetapi kita juga pengen berusaha untuk mengedukasi pendengarnya melalui insertion, iklan layanan masyarakat, ataupun informasi publik yang bermanfaat. Jadi Radio Dangdut yang fokus mengembangkan konvergensi on air, off air, online dengan konten yang menarik dan secara digital. Serta pengennya adalah radio yang kuat dengan konten lokalnya. Makanya meskipun pendengar kita seluruh Indonesia, kita juga masih menggunakan bahasa-bahasa arek atau bahasa Suraboyoan. Dimana kita menghargai based on Surabaya, kita harus cinta kota Surabaya sebagai base campnya kota FM. Tapi kita pun juga kadang menggunakan bahasa-bahasa dari teman-teman. Kalau misalnya pendengar itu kok Banyuwangi, biasanya Rani ngomong Banyuwangian, ngono ya. Titik-titik pokoknya harus belajar bahasa di Nusantara. Terima kasih juga untuk semua sobat kota yang masih setia mendengarkan Dendang Surabaya edisi 10 Juni 2026. Sebelumnya Rani mau sapa-sapa, tapi ada ucapan dulu nih dari sobat kota. Kita coba dengerin dulu ya.
1: Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor satu yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.
0: Kita coba terima telepon dulu ya, karena ternyata masih banyak yang ketap-ketip. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam, apa kabar malam hari ini?
2: Malam, Mbak Rani.
0: Iya, selamat malam. Gimana kabarnya, Mas?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana juga bagaimana? Sudah panas ya, seharian?
2: Iya, sudah panas. Kayaknya ini mau masuk musim kemarau, Pak.
0: Betul, peralihan ke musim betiting. Tapi kalau istilah di sana apa ya? Kalau di Surabaya kan betiting tuh kayak maksudnya musim kemarau sudah kayak cuacanya juga dingin kalau malam gitu.
2: Sama kalau terutama di pelosok desa malah lebih dingin dari puncak gunung tuh mungkin.
0: Iya.
2: Tapi saya tuh
0: kalau jenengan di mana alamatnya kemarin? Bangkalan mana?
2: Bangkalan Geger.
0: Oh, Bangkalan Geger. Iya, di sana kalau malam juga dingin biasanya.
2: Dingin banget. Kayaknya tuh masuk keluar es.
0: Kayak melebu kulkas ya.
2: Kayak melebu kulkas.
0: Iya. Jaga kesehatan selalu, jangan telat makan. Air putih juga ini harus yang banyak.
2: Ya, makasih banget. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM dan Media Mercury Group ya.
0: Iya, jadi yang ulang tahun kebetulan ada 3 radio sekaligus. Jadi ada Kota FM, Global FM, DJ FM. Kebetulan ulang tahunnya podo tanggal 20 Juni 2000.
2: Mudah-mudahan Kota FM kedepannya makin jaya, makin diterima di semua kalangan. Kan?
0: Amin.
2: Sekarang ini harus diakui bahwa itu radio agak terpinggirkan daripada zaman dulu. Tapi
0: betul,
2: Kota FM saya salut karena programnya banyak-banyak sekali itu.
0: Amin.
2: Bisa diterima semua golongan kayaknya.
0: Jadi yang mendengarkan juga gak itu-itu aja. Alhamdulillah keluarga kita juga disambung streaming. Kalau ya, sudah absen Facebook itu, waduh, kayak ngabsen seluruh Indonesia. Aku kadang terharu. Dari semua daerah ada loh gitu. Makanya kayak, dari semua daerah itu ada kalau di Facebook yang gabung.
2: Iya, yang di Facebook, yang di itu sering di Yogyakarta, dari Jawa Tengah itu ada.
0: Dari Makassar, dari Palembang, Medan itu juga banyak, Bali.
2: Itu sering saya dengarkan juga.
0: Iya. Terima kasih, besar harapannya juga doa baik nanti kembali ke Mas Hafid dan juga keluarga ya. Amin.
2: Itu yang terpenting berani, program olahraganya tuh kayak update skor yang seperti dulu tuh diadakan lagi biar,
0: okay,
2: biar di pagi hari meskipun sebentar aja karena kayak teman-teman itu di warung-warung itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini
2: itu dulu enak ya, gitu.

0: jadi ada program sepak pojok untuk
1: skornya muncul sekarang malah hilang gitu teman-teman.
0: Oke, nanti kita tampung ya untuk masukan-masukan yang membangun.
1: Katanya teman-teman gitu.
0: Betul.
1: Bilang mas kalau sampai non air diusulkan lagi biar ada itu. Saya pokoknya
0: Iya. Sebenarnya yang dengerin
1: itu pagi gitu bukan ada maple.
0: Yang dengerin ada pasif banyak itu, tapi gitu mereka lumayan. Kalau mau on air malu gitu ya.
1: Iya.
0: Sampaikan salamnya ya untuk teman-teman yang di sana nanti informasi.
1: Iya, iya. Mungkin ini lebih 100 orang nih dekat saya ini yang mendengarkan Kota FM setiap hari sama malam.
0: Makanya nanti untuk masukannya juga kita sampai kita tampung, kita akan bikin turunan-turunan program juga. Memang program sport mungkin insya Allah kita tambah nanti. Semoga juga masukan dari Mas Hafid dan teman-teman di sana bisa diperhatikan untuk manajemen segera bikin.
1: Saya cuma mewakili aja.
0: Iya,
1: itu betul. Beberapa hari itu setelah saya berkunjung ke warung-warung itu disuruh ngomong seperti itu. Gitu.
0: Ah, iya, iya, siap. Terima kasih masukannya. Dan malam ya, hari
1: karena
0: ini,
1: di mebel-mebel itu, lu kan radionya selalu Kota FM, iya, kayaknya saya dengerin setiap hari itu.
0: Mereka pasti dengerinnya sembari menggarap mebelnya kita, juga itu. Radionya online terus.
1: Iya.
0: Malam hari ini mau diputerin lagu apa ini, Mas Hafid?
1: Lagunya itu Tetap Setia, nggak bosan-bosannya saya.
0: Ya wes tetap setia, tak nyanyiin langsung ya.
1: Syukur-syukur kalau bisa didengar sama Barani itu spesial buat teman-teman yang di sana, yang di warung, di mebel-mebel gitu semuanya.
0: Meskipun ada yang tanya loh Mas Hafid, ada yang tanya begini, Mbak liriknya lebay, kenapa itu? Kenapa harus jadi perempuan yang mau tinggal meskipun dalam tanda kutip kayak kesederhanaan liriknya seperti itu. No, itu tuh sebenarnya bukan ungkapan yang harus rela harus tinggal di gubuk. Itu kan ada meskipun sebenarnya itu perumpamaan kayak satir aja. Jadi intinya begini, pesan dari laguku itu, kalau misalnya sudah dicintain sama perempuan yang beneran, yang memang mau diajak dari nol, ya kalau sudah di atas jangan ditinggalin gitu loh istilahnya
1: ya, betul,
0: itu
1: betul, iya
0: liriknya. Jadi artinya hargailah perempuan yang memang mau menemani kamu dari nol, ciptaan yang setia. Barang? Kebetulan itu ciptaan dari Bang Sandayu, Rani yang nyanyikan. Iya, Bang Sandayu itu pencipta lagu dari Surabaya.
1: Itu langsung Barani sendiri tanpa di cover-cover sama yang lainnya.
0: Iya, kebetulan memang yang cover waktu itu setelah saya nyanyikan keluar sempat di cover sama Erni Dianita sama Mbak Anisa Rahma. Tapi lagunya tetap lagunya punya saya, gitu.
1: Oh gitu, yang sendiri punya Barani kan?
0: Iya, karena yang pertama kali menyanyikan saya. Alhamdulillah kalau tetap disukai. Nanti ditunggu ya single berikutnya. Ya,
1: teman-teman gitu ngomongnya. Kalau masuk, minta itu lagunya Barani. Enak.
0: Nanti ditunggu ya lagunya Rani yang lain ya.
1: Oke, kita tungguin lagunya
0: siap,
1: Barani.
0: Siap, ditunggu Barani juga. Waktunya. Terima kasih banyak Mas Sofi.
1: Sehat selalu buat sama keluarga.
0: Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahi wabarakatuh. Agak panjang. Kenapa? Karena memang Rani spesialkan journey-nya itu kayak menuju road to 26 tahun Kota FM. Saya juga welcome untuk masukan-masukan yang memang membangun ya. Rani juga seneng banget ada teman-teman, ada Mas Surya juga yang Mas Suryanya lagi dengerin gak ya? Tapi gak apa-apa, saya sapa aja. Semoga masih still listening me di www.kotafmsurabaya.id. Terima kasih Mas Surya sudah mendengarkan Kota FM. Terima kasih sudah mendengarkan Kota FM. Untuk Surya semangat terus. Kalau misalnya memang bekerja di shift malam, sore, siang, jangan lupa vitaminnya. Lanjut kalau begitu, salah satu lagu dari Rani yang dirilis tahun 2023, Tetap Setia.

tetap setia ya bersama Kota FM, bersama Irani juga, bersama teman-teman. Once again, sebagai perwakilan dari teman-teman Kota FM semuanya, Rani juga mengutarakan terima kasih banyak. Karena apa? Karena Radio Kota FM still struggling, fighting di tengah gempuran era digital. Tapi kita percaya radio tidak akan pernah padam. Karena kita percaya pun efek digitalisasi juga membantu Kota FM untuk tetap bersinergi dan tetap menjadi teman baik Sobat Kota dimanapun berada. Everywhere, anytime, pokoknya semuanya kalau lagi kan.

kangen sama seseorang, boleh request lagunya di Kota FM. Kalau kangen sama kota tercinta, misalnya kangen kampung halaman ini, teman-teman di luar negeri juga boleh dengerin streaming di aplikasi On Ears or Kota FM Surabaya.id. Terima kasih banyak untuk yang mendengarkan Kota FM edisi 10 Juni 2026. Rani harus pamit undur diri karena sesaat lagi ada Tari Ning Tias yang bakal berganti program di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gendeng. Sing pengen ambiar-ambiaran lagu nih, sing anyar-anyar Dani Canan Didi Kempot ono kabeh. Mantun Niking J, matur semanuon, salam sayang dari Citandui. Mwah.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
2: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, memang adopt regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita. Fokus.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Mbak Uti kepingin ngerungokno lagu Langgam Campur Sari, terus koyok tayop-tayop ngoneku nang radio apa ya si ono tanduk.
5: Loh, ono mbak, sing ini iki sih lagu ne.
4: Loh, kok iki lagu ndok? Oh, wong tuwek dikai dolanan.
5: Yo yo mbak, iki lagu ne.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kota FM dangdutnya Surabaya sukang telur telur telur telur telur tandan ya. Adem-adem kayak gini ya. Apa iki hawane iki panas tapi adem ngono lho. Ya apa ngene iku? Lah ya gak sapa bingung guys, gak pengen nangsa ning sampur sari koplo ning Kota FM ya iki ya iki ya iki pangga dikancani tarining tias ngantos mangke jam 12. Mangga.

0: Walu-walu FM dari Surabaya. Telur, gimana kabarnya kados pundi pawartosipun? Sehat-sehat sedaya? Alhamdulillah melu seneng aku. Pokoke nek krungu kabare dulur-dulur, ngerti kabare dulur-dulur baik-baik saja, sehat-sehat saja. Kono aku seneng ya. Ya iya ta, ya. Karena kesehatan itu kan nomor satu ya, harus diutamakan, ya. Nek awak sehat, insya Allah dalam beraktivitas ya apa enak, ya seger waras selamat. Terus dalam menjalankan aktivitas insya Allah lancar, golek duit ya lancar. Nah, sesokan ya untuk akeh, amin. Sing penting berkah, ngono lo ya. Sudah oke, okay. Kudu disyukuri gitu. Nek oke, okay. Tapi apa iki jenenge ora disyukuri ya. Ono ya kurang ae gitu. Nah iya. Ya namanya manusia iku ya manusiawi ya punya ya jenenge apa iki kurang ae. Tapi ya sebisa mungkin ya bisa apa iki memanage ya. Memanage apa iki rasa itu ya. Rasa apa riri ya. Ya iku mau lo ya bisa memanage apa iki jenenge keinginan-keinginan ya yang sekiranya apa iki enggak terlalu dibutuhkan ya toh ngono lo wis pokoke ngono iku lah ya saning saning ndi iki wonge ndi to wonge iki saning mana ini Mas Aditya suaranya sebentar. Caning. Loh, moro-moro ngono.
1: Kota FM.
0: Sik, hop, balik. Caning.
1: Caning.
0: Ya.
1: Campur sari.
0: Yes. Gak mantep ta nek ngono.
1: Koplo gendeng.
0: Seneng aku nek mantep.
1: Kota FM.
0: Ye.
1: Ya iki.
0: Ya ya.
1: Ya iki.
0: Iki ndi? Deh, kuyuh takut.
1: Gimana kabarnya Pak Tari?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Mas Aditya gimana dong?
1: Sama.
0: Sama? Sama siapa?
1: Sama sehatnya.
0: Oh, sama sehatnya. Alhamdulillah nek ngono ya. Ya, seneng nek opo iki krungu kabari Mas Aditya sehat. Alhamdulillah. Aktivitas lancar Mas Aditya?
1: Alhamdulillah.
0: Lancar yo. Laris-laris, laris manis.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kudu semangat lho ya. Iya kan?
1: Iya.
0: Oh jenenge wong nyambut gawe kan ada naik dan turun toh, ya kan? Apapun itu, apapun bidangnya, ya kan? Pasti ada itu naik turun ya, kondisi naik turun, tapi ya tetap disyukuri, dinikmati, ngono lho. Iya Mas Aditya ya?
1: Iya.
0: Apanya yang iya?
1: Ya, dinikmati, disyukuri.
0: Enggak disyukuri syukur, syukur ngono.
1: Mari kau selaku.
0: Lah kau terus dijawab tau aku mau.
1: Ya udah itu.
0: Mana? Udah itu mana? Belum ada jawabannya Mas Aditya.
1: Dinikmati, disyukuri itu.
0: Ya, pinter ya ngono loh. Kalau bu guru tanya, ya kan? Disuruh mengulangi apa yang bu guru ucapkan tadi. Ya, harus bisa. Ya Mas Aditya ya?
1: Iya.
0: Nah, ngono lho semangat ya. Seneng aku duwe murid kayak ngene iki ya. Nilainya ya tak apikno ya. Nanti rapotnya bagus Mas Aditya. Cum laude ya. Cum laude. Eh lagu ini apa?
1: Layang Katresnan.
0: Layang Katresnan?
1: Iya.
0: Buat siapa Layang Katresnannya?
1: Mbak Tari.
0: Oh, makasih ndi. Di sih layang gak tersenane.
1: Tari yang muter.
0: Ayo, salami.
1: Semuanya aja, Vin Kota.
0: Semua?
1: Ya, beres tanpa kecuali, sederhana Sarawasi.
0: Mono. Ja.
1: Sementernya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Aditya. Ya, ini pinter ya, murid. Paling manut ya. Terus anteng, saking antengnya blas karena suaranya. Lah iya ditakoni gak muni-muni. Nggih mangke dilanjut mali dulur nggih, monggo langsung layang Katresnan.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra TV yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Kota FM.
1: Betul.
0: Ya iki.
1: Ya.
0: Ya iki.
1: Ya.
0: Ya iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Mbak Tari?
1: Alhamdulillah, pangestunipun. Asrep mboten ngene jenengan?
0: Kalau di luar dingin.
1: Oh iya.
0: Iya, aku nang kamar ya tetap gak kipas angin, gak bisa, gak tidur, gak pakai kipas angin.
1: Semlengep neng jero, hawanya. Gimana? Ono-ono rasa-rasa dinginnya apa enggak, Bu?
0: Dalam?
1: Ada rasa-rasa sensasi dinginnya enggak kalau di dalam?
0: Suaranya kok kecil banget tuh, Mbak Tari.
1: Loh lah, aku bengok-bengok ini ya.
0: Iya, ini.
1: Tes. Wow.
0: Posisinya kurang tepat.
1: Lah iya. Iki mau karep-karep tak jupukno maneh anu son horek.
0: Lah, jadi ini wong-wong ku uwadem bawane.
1: Lho nggih.
0: Iki pasti gelo Mbak Tari ya.
1: Niki lak bedidim to. Oh ya, memang sudah terbiasa ya. Wis terbiasa ya.
0: Wis dingin apapun.
1: Oh, ngaten.
0: Makanya aku nek cumu. Wah, gak cok turu, cok turu dokur, turu mijo.
1: Ya, molak malik ngono ya.
0: Cumu elemen iku Mbak Tari ya. Wah, kita seluru lho, gak mempat.
1: Ayo. Kudune blower kudune. Nggih, Bunda monggo tembangin apa?
0: Aku lagunya Nada-nada Cinta yang pas di Maduraan.
1: Oh, sebentar ya. Monggo sami salam.
0: Nggih, salame kagem Koko Aim. Wonten Cak Cicinya juga, ada Cak Sur, Cak Rimbu Kianto, Pak Kianto, wonten Cak Boneng, wonten Bunda Tiandra, Mbak Tiandra TV, ada Mbak Dimangesong, ada juga Mbak Aini, Ninggara, Pak Wiyoto. Bunda selamat lebak, apa kabar?
1: Mbak
0: Tanti, happy.
1: Ya,
0: semuanya ya Mbak Tari ya, lagunya aja Mbak Tari.
1: Ada.
0: Alhamdulillah. Jadi nek ono gak ngerepoti penyiarin ngono lho Mbak Tari.
1: Tidak repot.
0: Matur suwun lagu tak tunggu Mbak Tari.
1: Sami-sami. Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih. Aduh, ini ada CC. Dek Permadani Mas Widyane Nenggar Prigan Pasar. Waalaikumsalam. Salam agen Pak Degiantar Ibu Tante Ima Kakak Wahyu Tawang Mangu Om Rizal Kelapu Papa Pisang. Ini tolong dihapus saja ya ini ya. Masih editan tapi kalau kok kurang ini ya pas ya. Ya kok kurang pantas nek diunggah nang Facebook nggih masih editan ya. Lagi masih editan toro nek gambarku. Tolong dihapus nggih di video. Oke. Lanjut. Cak Ning.
2: Cak Ning campur sari kepulo gending ya yo iki.
1: Apa to? Ya yo iki.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lendur ta iki? Apa ngelelir?
2: Alhamdulillah, masih ini. Masih punya rindu.
1: Oh, lah. Seberat apa rindunya?
2: Enggak begitu berat sih.
1: Yalah. Kok begitu berat, tak kira rindunya rindu berat.
2: Enggak, kalau berat ini enggak kuat nanti ini yang.
1: Loh, enggak kuat ya apa iki jenenge nyewa ojek online ngono to.
2: Oh ya.
1: Iya. Nanti mana ngangkat dewe.
2: Aku masih ini kok masih mampu nahan rindu sama Mbak Tari.
1: Iya. Aja timpen kalau dikokol ya. Nanti jadi jerawat.
2: Oh iya tepat.
1: Tadi odun kok.
2: Odun. Hai kabar ya.
1: Alhamdulillah. Sehat juga ya.
2: Alhamdulillah.
1: Lagunya
2: Inu. Inu.
1: Inu. Apa itu?
2: Itu Trisno Suci.

0: Ada ya.
1: Tresno Suci, ada.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ya, salamnya ke semuanya aja. Selamat malam. Untuk Ning Tari. Ning Tari.
1: Dalam.
0: Kok putus-putus Ning
1: Ah,
0: suaranya? Ning.
1: mosok sih?
0: Ning Tari, Ning. Loh, mana
1: Dalam.
0: suaranya Ning? Loh.
1: Alah-alah.
0: Semoga selalu sehat ya Ning
1: Iya,
0: ya.
1: amin, amin, amin.
0: Yuk, terima kasih.
1: Sama-sama. Iya,
0: Assalamualaikum.
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya toh, iya iya. Piye toh niku ya. Oke, terus apa maneh? Siapa lagi? Sinten? Cak Ning.
2: Cak Ning, cantik sekali, kecil gendut,
1: Uhum.
2: kakak SS.
1: Yes.
2: Yeki,
1: Iki, iki, iki,
2: cari
1: iki.
2: tenaga dewi,
1: Dalam
2: cari
1: ya.
2: pegawai.
1: Kandani ke. Salih karena sapa-sapa nang jero studio.
2: Mbak, ya itu. Sehat, Ning.
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Ima Yopo, sehat yo.
2: Alhamdulillah sehat, Ning.
1: Alhamdulillah, oke. Lagi istirahat iki.
2: Bikin kue.
1: Oh, bikin kue. Masya Allah. Ya, semangat ya, Mbak.
2: Di soalnya bimbing kerja di tiga rekan niki bimbing terakan
1: oh iya
2: di terakan rumah dan apa nih tu susunan biasanya hari Kamis ni
1: oke. Onggo tembangnya apa
2: tembang Tresno
1: tembang Tresno
2: dengan begini tu sih
1: tak selihin
2: ini tak kali pendosor.
1: Semari dulu seru nih.
2: Sistem arti di toko ayam sama kayak dia.
1: Iya.
2: Kueri masa di sana.
1: Yes.
2: Tak sampai sama Kak okay. Putri.
1: Oh hai.
2: Tak rindu.
1: Iya.
2: Tak cek ngadis tuh ya
1: semua. Oh hai.
2: Dan mengintari jaga kesehatan.
1: Gimana ternur.
2: Gimana
1: Amin. Amin, amin, amin.
2: Amin,
1: sami-sami. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Imang Song ya sudah hadir. Mangga dilanjut malih, monggo langsung.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

26 tahun, Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Dolor, lor, dolor, dolor. Apa riri? Coba banter-banter. Lo ala, aku iseng ini iki. Tapi ini mau anak sing berdasarkan info dari dolor-dolor. Ini mau anak jari ini suaranya Mbak Tari kok kecil. Suaranya Mbak Tari kok kecil banget didengerin lewat streaming. Salam dari Tegal Mbak Tari. Nge, sama-sama dari Cak Adit Atta milikmu. Ya, makasih. Masuk sih mas. Sama Mas Adit, suaraku kok mau kok cuwili cari ini ya. Tes. Wes banter, kurung Mas Adit. Aning. Diki suarane ayo, ayo nang muncul.
1: Tak neng.
0: Nah ngono lho.
1: Campur sari, koplo gending. Yo iki.
0: Nggih, Cak Heru. Sugeng dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Disambi apa to iki? Nggih, alhamdulillah sae. Jenengan sehat?
1: Hawane nang awak kudu adem.
0: Iya.
1: Tasces.
0: Bedhing iki.
1: Tapi mireng mm-hmm. Suwanten nih Mbak Tari langsung mm-hmm.
0: Kayak apa? Rasanya ya apa?
1: Langsung pleng.
0: pleng. Suaraku cilik ta, Cak Heru?
1: Wah, suaranya jelas dan merdu suaranya Mbak Tari.
0: Lah iku mau kok jarene ana sing ngomong suaraku cilik. Ngono lho.
1: Suarane Mbak ya, suara... Tari jelas.
0: Ayo suara kayak ngene. Dari ini suaraku cilik ya, aku maksimal loh iki ya.
1: Pun normal.
0: Alhamdulillah. Cari ini Mbak Rahma, sampai kaget aku bengok-bengok kayak bangunin sahur jadi lah ya.
1: Mbak Rahma wonten to?
0: Lho ya iya to.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu lho Mbak Rahma.
1: Dereng mantuk Mbak Rahma.
0: Dereng kasih tugas.
1: CS Mbak Tari ya.
0: Iya, kabeh ya CS nang kene. Yo. Ono ya Cak Heru, lagune apa?
1: Lagune lagu yang terbaru Sumanding.
0: Sumanding.
1: Kali Mbak Tari.
0: Oh. Kula jare Mbak Rahma. Sugeng dalu juga Cak Heru.
1: Nggih, pripun pawartosipun Mbak Rahma?
0: Sehat. Tak wakili.
1: Nggih, amin. Nggih, amin.
0: Nggih, monggo salam kagem.
1: Salame sing mantun mandap mm-hmm. Wau sinten Mbak Tari?
0: Sapa mau? Oh, Mbak Ima.
1: Oh, Mbak Ima sugeng dalu. Pripun kabare kok mboten nate mireng. Terus
0: nggih.
1: Mbak Fatona. Hari Pak Gianto, Pak Pugedang. Bang Ucok. Bunda Farha. Mbak Ika. Duoyo mawon buat fan kota tanpa terkecuali. Buat Mbak Tari kalih Mbak Rahma.
0: Nggih.
1: Pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Heru kedamaian sudah hadir. Apa iki Cak Kris? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Tari buanter loh dan jernih loh streaming, alhamdulillah. Makasih ya Cak Kris, imponya. Enggak iya suara buanter kayak gini. Wes, apa ini suara aku meronta-ronta ini suara nih. Maksudnya aku buang-buang kena itu loh ya. Menggelegar ya. Nah iya, maksud aku orang menggelegar lah yang kok. Apa suara aku, apa ini. Mike tak sambung nang oleh sound horak. Ya. Matur nuwun, thank you, arigato. Sugeng dalu. Mbak Putri Dayanti terus berikan pasuruan ya. Salam. Bu Aris Bibis, Cak Sukir Pantaudak, Cak Ardi Rungkut, Pak Jeran Tamrin, Abah Tawibi, Pak Wiyoto Pandan, matur nuwun. Sami-sami, ya. Cakung Bebe. Salam cahali cahaya ini cak Rainbow Cahari Cahari. Baiklah, baiklah, cuci selain masih ada skapi aye ngono jari ini. Bagian to, kalau nyimak mau neng tarik kali laye lo, iki jajane Rio yo wingi yo di upload man. Abis entek iki, abis entek di upload apa bagian to? Cak Mul, segeng dalu Cak Mul. Mbak Rika Herlina, Kenjeran hadir. Salam yang setia dengan Gelombang Kota FM ya. Oke, Cak Yoko Seni Pertegal. Dari Mbak Mawar Bereduri ya. Waalaikumsalam. Makasih selalu hadir ya. Oke, lanjut. Cinta Malaysia mau lagi. Oke, ya Zaza. Caning. Cak Ning.
2: Cak Ning, kamu cari goblok kan ya iki, kamu kangen sama hiburan.
0: Nggih, Pak De.
2: Sekundi kabar
0: Alhamdulillah saya, Pak De. Jenengan sehat?
2: Nggih, sami kemau.
0: Alhamdulillah, nggih, Pak De.
2: Ngaten gak kecil dalam ini kau.
0: Oh, ngaten. Kata nyamuk
2: Oh, ten tumuk.
0: Gitu, masrep tong mriki Pak De.
2: Oh, nggih wonten asine 3 niku tenan studio nggih.
0: Loh, kok 3 to Pak De? Sing loro wek sapa? Saya ta lah, iku studio apa apa iki jenenge nggo nyimpen iwak lah ngono. Nggih Pak De monggo tembangin apa?
2: Nggih. Tembang nyuwun jasa tentang kula remen
0: Rau layar, monggo.
2: Salamnya spesial ada kemenangan keluarga pun barengi sehat walafiat.
0: Amin.
2: Rezeki lancar barokah.
0: Amin.
2: Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dunia maupun akhirat lah.
0: Nggih, Pak De.
2: Kagem mboten saged kula sebutaken tunggal-tunggal. Baik yang muda maupun yang tua.
0: Nggih.
2: Yang selalu setia di program Cak Ning sambut hari goblok gending. Ya iki, ya iki, ya iki sampai seterusnya. Mudah-mudahan diberi sehat selalu, rezeki lancar, dan dimintakan. Saya yang saya sampaikan tentang dengan wow. Ye, cekap semantan kemawon, cukup selalu, semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Wassalamualaikum, Cak Ning campur sari, kuplu kending, yoi si.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, matur nuwun Pak De Anto, saking krayan, gih, sudah hadir. Sinten malih sewu lagi saya nengok di Facebook ya, nasab lagi, oke. Mbak Timi Ridawati hadir, Juwana Medan. Mbak Timi Firku warga Medan, yo hadir. Cak Feri Sutarjo, waalaikumsalam. Riwi Malang Kepanjen, menyapa. Mpok Lisa, Bu Diandra Tiwi, Ning Tanti, Pemungan serta Beli Arjun Lee. Special Mas Rizal, oke. Okay. Opa Nur Zewel di Semarang, Alin Asad ngebah. Setengah wangi loh, Bung Panjen Win. Namun lebih enjam, berangkat lagu saking sana, oke okay, Opa. Bulan Mina, makasih ya sudah hadir. Jeragane susu gede lelamongan, menyapa bangun cu ambo kalista, Cak Sukirman Taudak juga non ika gresian, yang tadi tetap semangat, rezeki lancar, amin. Makasih ya, Bulan Mina. Cak Sony Anderson Inces hadir. Mbak Tari, selamat tugas, sehat, pagi sehat, sukses selalu, amin. Sapa mana? Pak Karjatir Tana, wak mal Mbak Tari hadir dari warga Sergai, ngisi absen malam. Terima kasih, Cak Karja Tirtana, oke. Beli sang tuketut, Gianyar beli hadir. Makasih Mbak Melani Aza dari Kepa hadir. Terus apa mana ini? Ningkela Shiu. Cak Ning hadir. Spesial untuk fans kota Banyuseri dan Pasar hingga sobat kuantel gue. Ini ya Vera Kumala. Oke. Ningkela. Rented my desk. Jawa Barat hadir ya. Cak Ning ya oke. Alright. Cite Ambarwati ya. Cite ini mau nih sesun romantis ya. Ini single papski Mas Aji Putu Brengos yang lagi manja. Minta pijit dong ya. Buat Ambu Kalista, Bu Diandra TV serta Beli Nyoman Landung juga Ketut Kalpa. Oke, Cite Ambarwati. Oke lanjut lagi ya. Oke lanjut. Pak Ripto Suwasono, waalaikumsalam. Bakal gabung. Salam hangat setiap kocok-kocok ke TFM Ning. Terima kasih yang tugas kita sepin dari kan sekar kewarasan. Amin. Oke langsung mohon monggo. Sumanding. Samusik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

saya Cantik Ravinca mau ucapin selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

Telur tas wonten sak ning sampur sari koplo kene kota FM ya iki pangga pokoke nek wis ning gone cak ning ya. Es tidak mengenal cuaca ya lah ya iki mau iki kan sudah masuk musim kemarau ya. Nek awan we panas jan ya semlenget tenan sak terus semlenget membara alhamdulillah nggih. Alhamdulillah disyukuri mawon. Bedideng nek dalu adem ya jan. Luar biasa ya. Ya iki sing ngerai apa iki kulit-kulit ini kekeringan ya. Menyesuaikan soalnya nggih. Lah iya. Nek gak pinter-pinter menjaga ya kelembapan kulit ya sampe sisik ngono lho ya. Engge. Ini gue nih Bromo lah, yo adem sih. Lah nang kene ya tambah waduh gitu. Ning kene ku ana sing jenenge fenomena es utawa embun upas nggih. Nah nek jaman apa iki kok jaman nek wayah bridging ngenten iki nggih. Ning Bromo kono. Moga ya ku mau apa iki suhu dingin sing ekstrim ya, banget to kae. Soalnya wis kemarau ya, tapi adem ning kono nggih. Jadi wisatawan nek mrono ya. Ini ki yo sensasi adem iki beda. Ana, tenan ese nang ngono ya. Padha karo nang ngene dieng embun upas nggih. Ngono iku. Saking ademe sampai rasane menusuk tulang ngono. Dadi koyo wedi-wedi nggih, wedi utawa apa iki pasir nggih. Wedi lautan pasir nang ngono kan ono lautan pasir ngono ya. Ku dadi kaya kristal-kristal mengkristal ya. Ya tipis-tipis ngene iku lho. Saking ademe. Ono oh, isuk apa meneh wisuk ngene iku ya. Lautan pasir itu nek kaya apa iki jenenge kristal es sing tipis cilik ngene iku lho. Iku nang kono istilah buntas ngene nggih. Dadi nempel-nempel nang gone godhong-godhongan ngene iku. Merko yo dingin mau. Ini gone dieng ngoten iku nggih. Ya adem ngene apa iki jenenge? Tandurane ngene iku ya dadi koyo es nang kristal ngene iku nggih mbun upas sih jenenge kaya nang Eropa malah nggih. Eh nggih wis pokoke sing apa iki jenenge kudu ya apa carane nek pas apa iki panas nggih ya panas apa iki sedia pelindung apa iki pelindung dari apa iki sengatan sinar matahari langsung nggih ya sunscreen dan lain sebagainya. Yes, opo iku nggo tameng lah. Matur nuwun kesana bergabung Pak Widharmoko. Waalaikumsalam Rio Tembilan hadir. Sugeng dalu salam sedaya kemawon. Oh iya lah ngene lah Pak Adik Widya. Ya, makasih ya. Cak Joko Speed malam, tari malam juga. Bang Billy, selamat malam sugeng dalu melu nyimak mawon jengge, Bang. Pinarak ya, Bang. Lanjut Mama Kori, waalaikumsalam. Kawasan Medan Semut hadir. Mbak Dina Luciana Swi gak muncul lagi Mbak Dina. Selamat malam semua yang ada di sini, Blitar Kota hadir menyapa, okay. Terus anak Hendra gitu ya, Hendra Setiawan. Malam Mbak Tari dari Sukabumi. Makasih Mbak Tari selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih juga Bang Hendra Setiawan ya. Oke lanjut, Cak Dapur Wulan. Cak Bobo, happy Wednesday, oke. Cak Saat Budiono, Kedung Anyar Surabaya cerah, sugeng dalu Mbak Tari, waalaikumsalam, matur nuwun ya. Oke, Cak Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor dari Kota Medan, Sumut. Lanjut, Cak Hadi Prayetno, waalaikumsalam. Salam sedoyo kemauan fans Kota FM, ki sedulur GBB, Kota FM Surabaya semakin sukses, amin. Makasih ya, Cak Hadi Prayetno. Lanjut male sapa iki beli ketut sujana ketut. Bunda Ari selamat waalaikumsalam sugeng dalu Bunda. Lebah hadir salam wis kawabe pemidahan Kota FM pres ya. Cak di Tokyo where is Japanese waalaikumsalam Jogja hadir. Hai ge Cak Samsulati teratas berikan Pasuruan. Salam Bu Nurul Pak Sugeng Bu Diandrati Wijaka Daud Mama Gemes anak Imana Mbak Mangesong Bu Rena Siwalan Garda ge. Lanjut Pak Sugeng. Sugeng tolong ya Pak De Sugeng dan Mas Hadir pokoknya ben aja lali ya. Waduh kelihatan gak tersang. Sabar nggih ya. Pokoknya nek wis apa iki ngetik WA, ngirim pesan lewat WhatsApp ya. Kalau apa iki jenenge sesuai dengan urutan nggih. Kok nek ngetik mana urutannya tambah ning buri nggih. Gak kecangking-cangking. Ngaten nggih Pak Sugeng. Oke. Okay. Pak Surat Amrin.

0: Dideng. Tadi ademe iku ora makakat. Ora umum mulai saking saking ademe nggih. Mm-hmm. Request Mbak Tari yang nyanyi. Pirang album. Nggih, Pak Ayu munajat sugeng dalu. Selamat beraktivitas Mbak, sehat selalu panjang umur, selamat ulang tahun yang ke-26 buat Radio Kota FM, ya. Amin, terima kasih Pak Ayu munajat juga sehat-sehat ya. Moga jadi udara banyak kliennya, banyak pendengarnya juga. Amin, makasih. Cak Ayu kopi, ngopi-ngopi orang ngopi aku, Cak. Lagi lanjut maling nggih. Sisa nih kita borong ya sih dengan di Facebook. Bunda Fitri, waalaikumsalam, sehat selalu, nentar amin. Niki sampun sudah semuanya. Oh, Bang Doni, selamat malam, Cikampek hadir ikut di Cak Ning. Ya, terima kasih, selamat bertugas notari, terima kasih Bang. Oke, Cak Ongga Prasetyo, Pak Ami Wibowo, Jakarta hadir, salam Mbak Miep Sari, Mbak Rini, Abah Tepi, Pak Jono, Mama Eli, Mbak Yeni, Umi Tretes. Oke, lanjut. Nenging Swerti hadir, Mbak Cantik kirim salam buat Teteh di Siku Sendang. Terima kasih. Cak Tegar Matulesi, kelesetan gini di dalam gardu pos kamling sembari sedu STMJ. Legundi sapa semuanya aja fans Cak Ning ya. Pak Kianto, Pak Jono, Budi Andreti, Mbak Eva, Putu Brengos, warga Kenjeran, sedikit mawon ya. Oke. Mbak Dumayanti, Sugeng Dalu, warga Setapet Langkat Sumut hadir. Mbak Putri Mawes. Berita kemana Tamara Benan Siti, selamat malam hari. Selamat tugas, jaga imun, sehat dan hati-hati kalau pulang ya, terima kasih. Niki sama, oh Cak Taryono, Matur Nuwun. Sapa manis yang turung, sudah semua, alhamdulillah. Oke, monggo langsung mawon nge, gimana sih request Kembang Pungkasan.
1: Ektina, yang biasa.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur sari koplo gendeng kota FM. Yoiki.
5: Yoiki dulur, wis meh jam 11. Matur sangat dulur-dulur sampun bergabung. Pangpunten nggih. Mobilan kelantak-kelantuk-kelantak terus salah-salah kata. Pokoknya sementara dulur-dulurku terhibur sedoyo nggih. Ayo sedang istirahat, beristirahat, lanjut aktivitas, semangat selalu nggih. Aktivitas malam, sing penting tetap pantau. Walu-walu kau masih Jikot FM dangdutnya Surabaya. Kulatarin intias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Larasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahun, Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Tahun, Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.